0: kita siapin minumnya.
1: Belum selesai.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzani allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu sampai di mana? Surat Abasa ya. Kita lanjutkan surat Abasa ayat 10. Kita lanjutkan surah Abasa pada ayat yang ke-11.

0: Ayat ke-11. Kalla innaha tadhkirah. Tadhkirah. Ya, zal ya. Ana selalu ingatkan kepada ikhwah dan akhwat bahwasanya huruf zal ini di bahasa kita serapannya itu ke huruf zai atau di beberapa daerah ke huruf dal, sehingga harus perlu ditekankan kepada anak-anak kita agar membaca dengan benar, dengan makhraj yang benar, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas dengan sifat mengalirkan suara. Tadzkirah, beberapa anak dibaca tazkirah atau tadzkirah pakai dal. Dan ini memerlukan upaya yang lebih dari kita sebagai orang tua atau sebagai pengajar untuk selalu mengingatkan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita baca salah, langsung diingatkan. Karena di antara keberhasilan pembelajaran Quran, membaca Al-Quran agar bacaannya bagus, itu termasuk yang memegang peranan penting adalah di rumah. Karena terkadang di sekolah mengulangnya di rumah, melatihnya di rumah. Ya, ketika anak membaca, misalnya orang tua memiliki kesibukan tertentu, sambil anak mendengarkan anak membaca diingatkan. Tapi tentu saja orang tuanya juga harus belajar. Harus belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa. Kalau orang tuanya enggak tahu, dia enggak akan bisa ingatkan, enggak akan bisa memberi ilmu.
1: Kalla innaha tadhkirah.

في صحف مكرمة. Perhatikan, ingat ya dengung-dengung yang di sana ada dengung yang sempurna. Fi suhufim, ya. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Ingat ya, fu-nya panjang. Huruf mad dicetakan Beirut, Mesir, cetakan Saudi Arabia. Itu wawunya tidak dikasih tanda sukun, ingat ya. Wawunya tidak dikasih tanda sukun. Ya-nya juga tidak dikasih tanda sukun kalau huruf mad. Huruf mad itu adalah alif yang sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhamma, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, kalau penulisan di mushaf yang kita ini adalah wawu sukunnya atau ya sukunnya tidak dikasih apa? Tidak dikasih tanda sukun. Jadi jangan terkecoh dengan ini kemudian tidak dibaca dengan bacaan panjang. Kita ulang.

Ya, antum bandingkan di sini huruf ya, kalau dia bukan huruf mad, dikandain ya lin bi aidi, itu bukan huruf ya yang huruf mad. Sebelumnya fathah, maka dikasih tanda sukun. Kalau ya yang huruf mad ini setelahnya bi aidi safarah, ya-nya tidak ada tanda titiknya, ya. Atasnya tidak diberi sukun, itu menunjukkan hurufnya ya adalah huruf mad. Itu memang metode penulisannya seperti itu, ya, yang dipakai di sana di Mujamma' Malik Fahad, percetakan Al-Qur'an terbesar di dunia yang telah menyebarkan Al-Qur'an ke seluruh penjuru dunia. Jadi Al-Qur'an cetakan Mujamma' Malik Fahad ini adalah percetakan yang telah mencetak Al-Quran paling banyak di dunia. Semoga Allah menerima amalan para raja-raja di Saudi. Mujamma' Malik Fahad, sebuah percetakan mushaf yang didirikan oleh Raja Fahad di zamannya Malik Fahad. Kita ulang lagi. Bi aidi safarah. Itu dipanjangkan ya. Pokoknya antum hafalkan bahwasanya ya yang huruf mad itu tidak ada titik dan tidak ada sukunnya. Itu cetakan dari cetakan luar negeri. Kalau cetakan dalam negeri dikasih titik sama dikasih sukun, ya. Bedakan, kalau cetakan kita di dalam negeri Indonesia, mereka menetapkan standar yang berbeda dalam peneletakan harokat dan titik. Kiramim bararah. Ini perhatikan kiramim itu aslinya di bawahnya mim itu adalah tanwin, ya. Min kiramin, karena setelah mim yang bertanwin itu ada ba, maka dikasih tanda mim yang menunjukkan itu adalah bacaan yang hukumnya adalah qalb atau iqlab. Kita ulang. Kiramim bararah. Jangan dipanjangkan, roh. Bararah. Roh, ini salah. Rohnya pendek. Kiramim bararah. Ayo. Kiramim bararah. Dengungnya sempurna ya.

Ingat ya, di sini ada hukum ikhfa. Nun sukun bertemu dengan sin, ikhfa, ikhfa hakiki. Caranya gimana? Caranya dia itu mendekatkan makhraj huruf ketika kita membaca dengungnya. Dekatkan ujung lidah ke gigi seri bawah. Qutilal insanu. Coba. Ya, dekatkan Qutilal insanu ma akfarah.

0: خلقه ingat ya, jangan dipanjang-panjangkan. Khalaqah salah ya, khalaqah pendek, khalaqah akfarah, jangan akfarah salah ya. Kita ulang, min ayyi syai'in khalaqah, coba
1: min
0: khalaqah langsung mati ya gitu, min ayyi syai'in khalaqah, ayo

ثم itu, ah itu perhatikan di situ ada yang bertanya dari tadi ada waw-waw kecil ya, ada waw-waw kecil yang ada di akhir ayat. Mulai dari mana tadi? Dari ayat yang ke-17 ya. Ada yang bertanya itu bagaimana, dibaca atau enggak dibaca? Nah, jawabannya adalah apabila kita menginginkan wasol membaca sambung ya. Membaca sambung dengan ayat yang lainnya, ayat yang setelahnya, maka dibaca panjang. Contoh seperti ini. Kita ulang dari ayat ke 17 ya.

qaddarah. Gitu ya. Kalau kita ingin membaca sambung. Karena ya, apabila ha ya. Ha dhamir ya, akfaruhu ha dhamir muzakkar ghaib, apabila terletak di antara dua huruf yang berharokat, misalnya akfaruhu kemudian min, di situ huruf sebelumnya adalah ra yang berfathah kemudian mim yang berkasrah, itu huruf-huruf yang berharokat, maka ha itu dipanjangkan. Kalau Indonesia, mushaf Indonesia haknya ada dhammah yang terbalik ya, dhammah yang terbalik ini ya. Gitu, itu menunjukkan haknya dibaca panjang. Nah, kalau kita baca waqaf, maka dibaca waqaf pada huruf haknya. Kayak tadi. Min nuqfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, waqaf pada ha. Kalau kita sambung pada ayat yang berikutnya, biasanya kalau ingin membaca cepat, itu biasanya disambung. Kalau ada anak-anak membaca nyambung tapi tidak dipanjangkan haknya, maka ini bacaannya salah ya. Misalnya qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ini salah. Jadi dibaca sambung tapi dengan mewakafkan haknya. Karena wakaf itu adalah berhenti untuk apa? Melanjutkan ayat berikutnya dengan mengambil nafas. Ya. Kalau berhenti tanpa ambil nafas kemudian melanjutkan ayat berikutnya disebut saktah. Saktah. Kalla bal rana. Nah, itu saktah namanya, bukan wakaf. Nah, kalau ini waqaf maka berhenti pada huruf haknya. Kalau sambung maka disambung pada haknya dipanjangkan. Kita panjangkan ayat yang ke-21 ya.

Kita lanjutkan. Namun sunnahnya itu adalah ayah-ayah, karena kiraahnya Rasulullah ayah-ayah. Yaitu ayat berhenti, ayat berikutnya berhenti, dan seterusnya. Tapi kalau ingin sambung tidak, tidak mengapa. Namun dengan cara yang seperti dicontohkan tadi. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Perhatikan, pada akhir ayat ini ya, itu juga ada haknya, hak dhamir muzakkar ghaib, atau dia, dia laki-laki ya, kata ganti laki-laki yang berkasrah. Di situ ada ya kecil ya, antum perhatikan, ila ta'amihi ya. Namun setelahnya di ayat berikutnya ada apa? Ada hamzah, maka haknya dipanjangkan 4 harokat. Kita baca, kalau kita sambung seperti ini,

Kemudian ya, itu dipanjangkan ya, kalau kita ingin menyambung dipanjangkan 4 harokat. Itu dinamakan mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Kalau yang tadi mad silah qasirah. Yang tadi sebelumnya mad silah qasirah. Kalau kita ingin waqaf ya seperti tadi, waqaf pada qa'ani. Falyanzuril insanu ila qa'amihi. Ayo.

Ayat-ayat yang lainnya ini, apabila kita ingin menyambung ke ayat berikutnya, maka diterapkan hukum tajwid. Kalau kita berhenti tadi kan, sobba, sobban dibaca apa? Kalau berhenti, sobba, ya, disebut dengan mad iwad anit tanwin. Mad sebagai pengganti dari tanwin. Aslinya sobban, ya, karena kita wakaf maka diganti dengan mad. Sobba, dua harokat. Namun kalau kita ingin menyambung dengan ayat yang berikutnya, maka diterapkan hukum tajwidnya, yaitu dengan ikhfa. Contoh, anna sababna al-ma'a sabban thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.

Pada qalqalah syaqqaquna, bukan syaqqaqa. Karena tebal dibaca tebal juga qalqalahnya. Anna sababna al-ma'a sabban thumma syaqqaqna al-ardha syaqqaqa.

0: syaqaqna.
1: Syaqaqna.
0: Bukan syaqaqa ya. Syaqaqna.
1: Syaqaqna.
0: Syaqaqa. Kalau syaqaqa tipis. Qalqalahnya juga tebal kadab karena pada huruf yang tebal. Pada huruf yang tafkhim. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Ayo.

Qab, ingat ya, huruf dhad itu makhrajnya bukan di ujung lidah tapi di tepi lidah. Qab, qab, dengan suara yang memanjang. Qab. Wa 'inaban wa qab. Ingat ya, jangan bibirnya yang ditutup. Qad. Qad. Kalau nutup nanti qabba, jadi qabba nanti. Qabba, qabba. Ulang. Wa 'inaban wa qabba. وَزَيْتُونَ وَنَخْلَا وَنَخْلَا. Ya, panjangnya adalah panjangnya وَنَخْلَا itu seperti panjangnya mat tabi'i. Mat tabi'i, mat asli itu panjangnya seperti dua huruf yang dijajar. Koko, koko, lala. Misalnya nakhlan, nakhla, lala, jadi nakhla, gitu ya, dua huruf yang dijajar. Panjangnya tabi'i itu adalah dua huruf yang diucapkan berurutan. Jangan panjang-panjang. Wa nakhla, terlalu panjang. Cukup wa nakhla, lala, nakhla, lala.

Sampai di sini dulu pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat surah Abasa sampai ayat 32. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Durusullah pada jilid yang kedua, dan kita telah berada pada pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis, yaitu membahas tentang fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi, tetapi lebih spesifik ke objek atau maf'ulun bihinya, karena fi'il dan fa'il itu telah kita pelajari pada bab-bab atau daras-daras sebelumnya. Adapun pada bab ini lebih fokus dan menitik beratkan pada pembahasan maf'ulun bihi, objek pada suatu kata kerja. Jadi kata kerja itu terkadang, atau fi'il, ya ada dua jenis. Fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, seperti duduk, berdiri, ini kan tidak membutuhkan objek. Ya, Zaidun atau qama Zaidun, qama Zaidun, Zaid berdiri, tidak perlu objek, tidak perlu maf'ulun bih. Jalasa imamun, imam sholat itu telah duduk. Dan ada fi'il muta'addi, ini namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi alladhi yahtaj ila al-maf'ulil bih, yahtaj ila al-maf'ulil bih, sebuah fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, daraba Muhammadun Zaidan, ini contoh yang paling gampang dan sering disebutkan. Daraba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid. Qara'a Ma'mar al-Mushafa atau Al-Qur'ana, Ma'mar membaca Al-Qur'an. Nah, syaribtu al-qahwata, ini juga bisa ya. Syaribtul qahwata, aku meminum kopi. Nah, ini semua fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang membutuhkan maf'ulun bih, membutuhkan objek. Nah, kemarin kita telah memasuki latihan yang kelima, yang mana perintah pada latihan tersebut adalah akmilil jumalal atiyata bikalimatin munasibatin wadbitha bisyakli. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Bikalimatin, dengan kosakata yang sesuai. Jadi di sini ada 10 nomor. Berarti ada 10 kalimat. Kalimat ini belum sempurna. Ada yang sengaja memang muallif, penulis kitab, mengosongkan untuk kemudian kita mengisi kekosongan tersebut dengan kata yang sesuai, kosakata yang pas, yang cocok dengan makna dari kalimat tersebut. Wabudha bisyakli, kemudian berilah harokat, berilah harokat. Kenapa kita berikan harokat? Karena kita kan sementara mempelajari kalau fa'il itu marfu dengan dhammah diantaranya, kalau maf'ulun bih itu mansub dengan fathah. Ya, sehingga karena kita masih proses belajar mengenal fa'il dan maf'ulun bih, masih proses mempelajari kaidah-kaidah nahwu, maka kita diperintahkan untuk memberikan harokat. Nomor satu kita telah menjawab man fataha titik-titik nukta-nukta. Apa? Man fataha babal fasli, boleh. Man fataha nawafidha, apa lagi? Man fataha babas sayarati, dan seterusnya. Nah, ini jangan lupa kasih harokat, terutama bagian akhir, huruf terakhir dari sebuah kata. Itu yang paling penting di situ. Q kita harokati. Naam. Man fatahal babu? Nah, ada yang bertanya. Kalau misalnya ada yang baca man fatahal babu. Nah, ini keliru. Man fatahal babu. Kenapa keliru al-babu? Karena di sini al-babu dalam kondisi dia sebagai kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Siapa yang membuka pintu? Berarti maf'ulun bih atau objeknya adalah pintu yang sedang dibuka. Kan ada kata kerja fataha, membuka. Ini pekerjaannya membuka. Nah, kalau yang namanya membuka pasti ada yang dibuka. Apa yang dibuka? Ini yang disebut dengan objek atau maf'ulun bih. Nah, kalau dia dalam kalimat tersebut sebuah kata berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bih, maka dia kondisinya mansub diberi harokat fathah. Man fatahal baba gitu. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kalimatnya fataha at-talibu babal fasli. Fataha at-talibul baba. Boleh. Fataha at-talibu al-baba. At-talibu dia dhamma karena dia sebagai fa'il, pelaku. Jadi seperti itu. Kemudian juga terakhir, seingat saya, kita berada pada latihan atau nomor yang kedua. Ghasalat ukhti kumsani. Boleh. Ghasalat ukhti thawbi. Ghasalat ukhti al-haqibata. Ya. Jadi kita pakai yang mudah saja dulu ya, biar nampak fathanya. Karena kan kita belajar maf'ulun bih. Wa ila sebenarnya bisa ghasalat ukhti thawbi. Nah, kenapa masih kasrah thawbi bukan thawba? Karena di situ thawbun dengan ada ya dhamir muttasil, ya mutakallim. Ini meskipun dalam kondisi mansub dia tetap seperti itu, thawbi. Ya. Ghasalat ukhti al-haqibata. Ini biar nampak ya, maf'ulun bi al-haqibata. Ghasalat ukhti apalagi? Al-qamisa. Ghasalat ukhti al-jib al-jilbaba. Nah. Nah, insyaallah bisa dipahami. Kita lanjut pada nomor yang ketiga. Fadhal, ada yang mau mencoba tambahkan fi'il. Nah, jadi yang disuruh di sini sempurnakan bukan cuma fi'il saja, tetapi terkadang yang ditambahkan itu atau yang kurang dan harus ditambahkan adalah maf'ulun bihnya, terkadang juga fi'ilnya, dan mungkin fa'ilnya. Nah, kalau fa'il kayaknya enggak ada. Ya, adanya fi'il dan fa'il. Fadhal, nomor tiga. Fadhal, Pak. Naam, daraba ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Boleh? Ya. Apa, Pak? Artinya? Daraba ar-rajulu al-hayyata bil 'asa.
1: Laki-laki itu telah memukul ular dengan tongkat.
0: Naam. Boleh? Ya. Kalau membunuh, qatala ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Boleh juga membunuh. Karena kalau cuma dipukul ya ini main-main sama ya, kalau pas kepala kan mati ya, Pak ya. Iya. Insyaallah. Nah, boleh dorobah, qatalah juga boleh. Kalau qatalah artinya membunuh, kalau dorobah artinya memukul. Jadi boleh dua-duanya menggunakan, terserah mana yang lebih pas nanti. Apakah qatalah ataukah dorobah? Qatala ar-rajulul hayyata bil 'asa. Laki-laki itu membunuh ular dengan tongkat. Atau daraba ar-rajulul hayyata bil 'asa. Laki-laki itu memukul ular dengan tongkat. Nah. Berikutnya nomor 4. Ya. Kita telah berada pada halaman 33 Durusul Lugho jilid yang kedua. pelajaran yang kelima. Sekarang kita masuk pada latihan yang kelima, nomor 4. Fadal, Pak. Naam, ahsantum. Syariba Yusuful Qahwata. Nini. Artinya apa, Pak? Naam, Yusuf telah minum kopi. Ya, jangan sampai terbalik. Syaribal Qahwatu Yusufah. Ya, makanya itu. Atau Syariba Yusufal Qahwatu. Nah, ini bisa salah makna nanti. Kopi meminum Yusuf. Jadi penting harokat itu, sangat penting. Syariba Yusuful Qahwata. Yusuf telah meminum kopi. Berikutnya nomor 5. Di situ ada fi'il, ada fa'il. Berarti tinggal apa yang perlu ditambahkan? Maf'ulun bihi. Fadal, Pak. Katabal mudarrisu ad-darsa 'ala as-saburati. Tarjim, Pak.
2: Guru telah menulis pelajaran di atas papan tulis.
0: Naam. Guru itu telah menulis pelajaran di papan tulis. Boleh. Berikutnya nomor 6. Titik-titik. Su'adu al-khub. Nah, belum ada harokatnya. Disuruh lengkapi. Su'ad al-khubz. Ada kata su'ad dan khubz. Su'ad nama perempuan. Sehingga nanti ketika mau menambahkan fi'ilnya, jangan lupa disesuaikan dengan fa'ilnya. Ada yang bisa? Fadal, Pak. Enam. Su'adu, anak kasih sedikit gambaran. Su'adu itu mu'annas, nama perempuan. Su'ad, ya gitu Pak ya. Su'ad. Nah, berarti kalau dia fa'ilnya, pelakunya mu'annas, mufrad satu orang sendiri, bagaimana fi'ilnya? Kalau anak kasih contoh sedikit Pak. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Ana ganti Zaid. Zaid kan mudzakkar, mufrad mudzakkar. Ana ganti Zaid menjadi Aisyah. Menjadi qamat Aisyatu. Berarti akalat. Naam, ahsantum. Akalat su'adul khubza. Artinya Pak, apa Pak? Al khubz. Kalau pisang itu mauzun, al-mauz. Al-khubz. Roti, naam. Roti. Su'ad telah memakan roti. Al-khubz. Kha, ba, dan zai. Al-khubz itu roti. Sehingga akalat su'adu al-khubza. Nah, ini nomor 6. Berikutnya nomor 7. Fadal, Pak. Ahsantum barakallahu fiik. Tambah keterangan. Qara'tul Qur'ana fi baiti. Qara'tul Qur'ana fi baiti. Ya, ini ingin mengamalkan sunnah di rumah biar tidak seperti kuburan. Ya, qara'tul Qur'ana fi baiti, menghidupkan amalan-amalan dari di rumah. La taj'al buyutakum qubura. Oh, kama qala alaihi salatu wasalam, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Jadi Pak Syafi'i tadi menjawab qara'tul Qur'ana fi baiti. Artinya, Pak? Naam, aku membaca Al-Quran di rumahku. Berikutnya nomor 8. Nomor 8. Fadal, Pak.
2: Asami'ta al-adhana ya Hamzatu.
0: Asami'tal adhana ya Hamzatu. Naam, sahih, ahsantum. Artinya?
2: Apakah kamu mendengar, telah mendengarkan adhan, wahai Hamzah?
0: Naam, asami'tal adhana ya Hamzatu. Apakah kamu telah mendengarkan adhan, wahai Hamzah? Di situ sami'ta. Sami'ta. Enggak pas kalau kita bilang sami'tu. Asami'tul adhana ya Hamzatu. Apakah saya telah mendengar adhan, wahai Hamzah? Ya, sehingga kita sesuaikan, ya, kata mu'alif tadi, akmilil jumal al-atiyata bikalimatin munasibah. Dengan kosakata yang sesuai. Asami'ta. Kemudian berikutnya nomor 9. Fadal, Amar. Ulang. Yang keras coba. Naam, mungkin bisa dibantu. Fadal, Pak.
1: Fatahat tajiru dukkana.
0: Naam, fatahat tajiru dukkana. Fataha, membuka. Fatahat tajirud dukana. Artinya apa? Nah, pedagang itu telah membuka toko. Pedagang itu at-tajiru. Fatahat tajirud dukana. Pedagang itu telah membuka toko. Sekali lagi, ketika kita mengartikan sebuah kalimat dalam bahasa Arab, meskipun fi'il itu di awal kalimat, tetapi ketika kita menerjemahkan, alangkah baiknya kita terjemahkan dulu subjeknya, fa'ilnya. Seperti tadi beliau di sini menerjemahkan fatahat tajirud dukana.

awal kalimat. Tetapi ketika kita menerjemahkan, alangkah baiknya kita terjemahkan dulu subjeknya, fa'ilnya. Seperti tadi beliau di sini menerjemahkan fatahata jirudukana, pedagang itu telah membuka toko. Jadi bukan membuka pedagang itu toko. Kan kalau dari kita lihat urutannya kan ya, fataha at-tajiru ad-dukana. Urutannya kan fataha dulu. Fataha apa artinya? Telah membuka. Telah membuka at-tajiru, pedagang itu, ad-dukana, toko. Pedagang atau telah membuka pedagang itu toko. Tapi kan lebih baik dan lebih bagus ketika kita terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa kita, SPOK. Kita terjemahkan dulu subjeknya, yaitu fatahat tajiru. At-tajiru itu adalah fa'il atau subjeknya, sehingga pedagang itu telah membuka toko. Berikutnya nomor 10 terakhir. Fadal Pak, mau coba? Fadal. Nah, kharajat tullabu minal fasli. Kharajat tullabu minal fasli. Ya, artinya? Nah, para pelajar itu telah keluar dari kelas. Para pelajar itu telah keluar dari kelas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, kita lanjut pada latihan yang keenam. Ij'al, ij'al itu jadikanlah, kullan, setiap, minal kalimatil atiyati, dari kosakata berikut ini, maf'ulan bihi, sebagai maf'ul bihi, sebagai objek. Wadbut akhiroha, dan berilah harokat pada huruf terakhir dari kata tersebut. Al-Qur'anu. Jadi ada 6 kosakata. Kita diminta untuk menjadikan 6 kosakata tersebut sebagai maf'ulun bihi. Sehingga yang perlu kita tambahkan adalah fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya. Maf'ulun bihi-nya sudah disediakan. Kemudian berilah harokat pada huruf terakhir pada setiap kata tersebut. Berilah harokat di setiap huruf terakhir pada kata tersebut. Al-Qur'anu, huruf terakhirnya apa? Nun. Berilah harokat. At-tufahu, huruf terakhirnya? Ha. Kasih harokat pada ha. Nah, Fadl, mungkin ya bisa memberikan atau membuat kalimat Al-Qur'anu, jadikan maf'ulun bih. Fadl Pak, gampang ini. Qara'a al-hamzatu atau qara'a hamzatul qur'ana. Qara'a hamzatu al-qur'ana. Ahsantum. Hamzah telah membaca Al-Qur'an. Berikutnya al-qahwatu. Al-qahwatu. Kalau kopi kan berarti di apa, Pak? Dimakan atau diminum? Nah, tinggal cari apa kosakatanya. Apa kosakata dari meminum? Bahasa Arabnya apa? Ada yang mau coba, Pak? Fadal, Pak. Naam, ahsantum. Syariba Ahmadul qahwata. Syariba Ahmadul qahwata. Ahmad telah meminum kopi. Syariba Ahmadu al-qahwata. Berikutnya at-tufahu. Apel. Fadal Pak. Akaltu tufaha. Akaltu tufaha. Aku memakan apel kan. Gitu ya. Akaltu at-tufaha. Mana fa'ilnya di sini akaltu? Domir tu, artinya akal tu ana, saya

makan atau telah memakan apel. Kemudian al-babu ij'al maf'ulan bihi. Ij'alhu maf'ulan bihi al-babu. Gampang, Pak. Pintu, fadal. Fataha Ibrahimu al-baba. Ibrahim telah membuka pintu. Fataha Ibrahimu al-baba. Ahsantum. Berikutnya ad-darsu. Ad-darsu. Banyak yang bisa jadikan opsi menulis atau membaca atau menghafal. Ad-darsu. Fadal. Katabal mudarrisu ad-darsa. Santum. Katabal mudarrisu ad-darsa. Kataba telah menulis. Al-mudarrisu guru. Ad-darsa pelajaran. Katabal mudarrisu ad-darsa artinya guru itu telah menulis pelajaran. Tambahkan alas saburoti. Guru itu telah menulis pelajaran di papan tulis. Biar lebih jelas. Biar lebih jelas kalimatnya. Katabal mudarrisu darsa ala saburati. Berikutnya al-qamisu. Terakhir al-qamisu. Bisa melipat. Belum anu ya. Bisa juga menyetrika atau mungkin mencuci. Nah. Atau memakai, boleh. Fadal, Pak. Naam, ahsantum. Ghasaltul qamisa fil hammami. Apa artinya, Pak? Naam. Ghasaltul qamisa fil hammami. Aku telah mencuci kemeja di kamar mandi. Itu. Ghasaltul qamisa fil hammami. Ya, al-muhim pada semua latihan ini ya, dari latihan pertama, kedua, ketiga sampai pada latihan yang keenam, tujuannya mu'alif satu, agar kita mungkin dalam menentukan maf'ulun bih. Dengan berbagai model, model apa namanya, pertanyaan dan rintangannya, tujuannya satu, untuk kita bisa memahami mana maf'ulun bi, mana fa'il, mana fi'il. Kemudian nomor 7, ini bukan latihan sebenarnya, di sini ada faedah dari mu'alif. Ta'ammal mithalainil atiyaini. Ta'ammal mithalainil atiyaini. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Ini perhatikan, ta'amal. Perhatikanlah, ada dua contoh. Kita coba pada nomor satu terlebih dahulu. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Coba diperhatikan, kalau dari sisi makna sama. Dari sisi makna sama. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Para pelajar telah pergi ke lapangan, tempat bermain. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Para pelajar itu telah pergi ke lapangan. Tapi apa yang membedakan antara dua kalimat ini? Ya. Sebelumnya bahwasanya sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu ditinjau dari sisi awal kalimat, apakah didahului oleh isim ataukah fi'il,
maka terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita telah pelajari apa maksudnya jumlah. Jumlah itu bukan total ya. Jumlah itu artinya kalimat. Ya. Kalimat. Sehingga jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang didahului dengan isim. Inilah contoh yang pertama tadi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Kalau yang kedua, itu namanya jumlah fi'liyah. Sebuah kalimat yang didahului oleh fi'il. Nah, ketika sebuah kalimat didahului oleh isim, yaitu jumlah ismiyah, lalu kemudian setelah itu kita tambahkan fi'il, kita tambahkan fi'il, maka fa'il pada fi'il tersebut harus menyesuaikan dengan isim sebelumnya. Perhatikan di sini kan at-tullabu, kan jamak di sini. Jamak mudzakkar. Ya. Jadi at-tullabu ini laki-laki mudzakkar dan dia dalam bentuk jamak. Sehingga dhahabu kita harus menggunakan dhahabu. Tidak boleh dhahaba. Karena nanti di sini dhahabu itu wawunya, wawu jama'an namanya, akan kembali ke at-tullabu. Nah, jadi fi'il dhahabu di sini itu apa namanya? Sudah ada fa'ilnya juga. Fa'ilnya yang mana? Wawu jama'ah. Yang kembali kepada at-tullabu. Sehingga kalau kita menggunakan at-tullabu dhahaba ilal mal'abi, dhahaba itu sendiri fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ya, kalau huwa kembali ke at-tullabu, kan enggak mungkin. Berbeda. At-tullabu kan itu hum jamaknya. Kalau huwa dengan hum kan tidak sama. Sehingga at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Nah, kalau dhahabat tullabu ilal mal'abi, ini fi'ilnya dhahaba, at-tullabu ini juga jamak. Tapi kenapa tidak menggunakan dhahabut tullabu? Ya, karena dia namanya fi'ilnya mufrad, fa'ilnya jamak, ini sudah cukup. Kalau dia apa namanya? Jumlah fi'liyah, sebuah kalimat yang diawali dengan fi'il, maka tidak masalah kalau fa'ilnya itu jamak. Tidak masalah kalau fa'ilnya itu jamak. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tujaru ilad dukkani. Dhahabal hujjaju ila makkata. Itu. Apalagi dhahaba al mudarrisuna ilal madrasati. Itu tidak masalah, kecuali jika kita dahulukan al mudarrisuna dhahabu ilal madrasati, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Bisa dipahami Pak perbedaan ini, meskipun maknanya sama. Kalau yang pertama tadi at-tullabu dhahabu ilal mal'abi, ini jumlah ismiyah, dhahabat tullabu ilal mal'abi, yaitu jumlah fi'liyah didahului dengan fi'il. Fi'ilnya mufrad, fa'ilnya boleh jamak. Boleh jamak. Berbeda tadi sebelumnya at-tullabu dhahabu ilal mal'abi, fi'ilnya harus jamak. Fi'ilnya harus jamak. Kemudian contoh yang kedua, at-talibatu dhahabna ilal maktabati. At-talibatu dhahabna ilal maktabati.
para pelajar perempuan itu dhahabna, telah pergi ke perpustakaan. Nah, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim. At-talibat ini jamak. Isim yang mendahului kalimat tersebut adalah at-talibat, jamak muannats, sehingga fi'ilnya menggunakan dhahabna. Nunun niswa di situ. Na. Nunun niswa menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah muannats jamak. Kembali ke at-talibat. Adapun pada contoh atau kalimat di bawahnya, dhahabatit talibatu ilal maktabati. Ini jumlah fi'liyah. Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Fi'ilnya mufrad, fa'ilnya jama'. Nah, itu karena dia didahului dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Nah, kalau misalnya anak ubah, dhahabat al-mudarrisatu ilal maktabati. Benar atau salah, Pak? Benar. Ya. Atau at-tabiba at-tabibatu at-tabibatu dhahabat ilal mustashfa. Benar atau salah? At-tabibatu dhahabat ilal mustashfa. Salah. Harusnya bagaimana? At-tabi'at tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Nah, ini latihan yang ke-7. Insyaallah lebih jelasnya dan lebih rincinya kita akan sampaikan dan akan jelaskan pada latihan yang ke-8. Contohnya ada di situ. Ada 10 nomor. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.

0: wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, kita masih melanjutkan insyaallah taala pada kegiatan taklim kita di pagi hari ini, masih membaca bab atau istifadah dari bab bayanu nuqsanil iman bil ma'asi wa nafyihi 'anil mutalabbisi bil ma'siyah 'ala iradati nafyi kamalih. Salah satu bab yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahallahu taala dalam kitab Sahih Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj rahimahallahu taala, dan kita membaca penjelasan hadis-hadis tersebut yang dibawakan pada bab ini dari Al-Allamah Al-Imam Al-Ustadz Ad-Doktur Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil atau mendapatkan faidah dari beliau tentang pemberian istilah atau penamaan para atau orang-orang yang terjatuh kepada kemaksiatan, yaitu orang-orang atau pelaku kemaksiatan tersebut tidak diberi nama atau disebut sebagai seorang mukmin secara mutlak. Nah, orang yang terjatuh pada perbuatan zina atau pencuri, bisakah kita sebut sebagai seorang yang beriman begitu saja tanpa ada embel-embel yang lainnya? Maka tidak bisa. Yang benar ialah mukminun naqisul iman, seorang mukmin yang berkurang keimanannya. Atau bisa juga disebut dengan mukminun fasik, mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Maka dia seorang mukmin yang fasik, dia tetap beriman sebagai seorang mukmin dengan keimanannya, sisa keimanannya, fasik bikabiratihi, dengan dosa besar yang ia langgar. Sehingga kata Syekh Rabi' rahimahullahu taala, fala yuslabu mutlaqul ism, tidak dicabut dan tidak dihilangkan sepenuhnya istilah iman dari dia. Wa la yu'ta mutlaquhu, dan tidak diberi nama iman atau sebutan iman secara mutlak. Dia mutlakul iman atau dia seorang mukmin. Ya, tidak demikian, tapi dia disebut sebagai apa? Naqisul iman. Mukmin fasik. Mukminun nam bi imanhi fasikun bi kabiratihi, atau disebut dengan istilah apa? Disebut dengan istilah fasik, fasikul milli, fasik al milli. Maksudnya al milli adalah al millah, millatul Islam, orang fasik dari seorang muslim. Jadi ya, seorang muslim yang terjatuh kepada kefasikan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum jami'an, di sini sebagai selingan, Pak ya, sebagai selingan dari pelajaran yang kita dapatkan ini, ada sebuah fatwa ya dari beliau, dari Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, di mana beliau menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau yang masih ada kaitannya dengan apa? Dengan pelajaran kita ini saat ini. Beliau diberi pertanyaan atau diajukan pertanyaan kepada beliau, dan ini jawabannya sangat berkaitan erat dengan pelajaran yang kita baca saat ini. Kata beliau rahimahullahu taala, atau kata sang penanya mengajukan pertanyaan kepada beliau, ma huwal qaulur rajihu fi tarikis shalah, Wahai Syekh, apa pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat di dalam menghukumi tarikus sholah? Bukan pakai fi'il Pak ya, bukan taroka as-sholah, meninggalkan sholat, tapi ini pakai fa'il, tarik, menunjukkan bermakna sifat, tarikus sholah, peninggal sholat. Wa ma mudah sihati qawli man yakulu, dan sejauh mana kebenaran pendapat yang menyatakan wa man lam yukaffir tarikas salati faqad waqa'a fil irja. Barang siapa yang tidak meninggalkan atau tidak mengkafirkan orang atau peninggal salat, orang-orang yang meninggalkan salat, faqad waqa'a fil irja, maka ia telah terjatuh kepada pemahaman murjiah. Ya. Terjatuh kepada pemahaman murjiah. Sya'ar amla, entah dia sadari ataukah tidak. Fahalihadal qawli salafun amla, apakah pendapat yang menyatakan demikian ini ada pendahulunya dari kalangan para ulama ussalaf? Maka jawaban beliau rahimahullahu ta'ala, ini sebelum dilanjutkan, pemahaman irja atau pemahaman murjiah, kelompok murjiah adalah kelompok yang berpandangan meyakini bahwasannya kalau sudah beriman, dosa sebesar apapun tidak akan berpengaruh. Ya, perlu dipahami, kelompok murjiah ini kelompok yang meyakini bahwasannya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sekaligus dia meyakini, kelompok murjiah ini, kalau seseorang itu sudah beriman, la yadurru ma'al imani dhanbun. La yadurru ma'al imani dhanbun. Iman itu tidak akan terancam, ya, walaupun pelakunya melakukan kemaksiatan sebesar apapun. Ini pemahaman murjiah. Pelaku dosa, dosanya sebesar apapun, ya, mau syirik, mau tidak syirik, mau berzina, mau apapun, imannya tidak akan terancam. Artinya tetap aman. Imannya tidak akan berkurang. Mereka juga meyakini wal amalu laisa minal iman. Mereka juga meyakini bahwasannya amal itu bukan bagian dari iman. Ini pemahaman murjiah. Nah, ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwasannya pihak-pihak yang tidak mengkafirkan peninggal sholat wajib, sholat lima waktu, maka ia telah terjatuh kepada pemahaman murjiah. Apakah demikian wahai syekh? Ya, ini pertanyaannya diajukan kepada Syekh Rabi rahimahullahu ta'ala. Sejauh mana pendapat ini kebenarannya itu? Maka jawaban dari beliau rahimahullahu ta'ala, nahnu la na'taridu ala man yukafiru tarikas sholah. Kami tidak memprotes dan tidak merasakan berat terhadap para ulama yang tidak mengkafirkan para peninggal sholat. Karena memang para ulama beda pandang Pak di dalam menghukumi para peninggal sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, sholat lima waktu. Para ulama berbeda pandang. Di antara para ulama ada yang mengkafirkan, di antara ulama yang lain ada yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Dua-dua pendapat ini sama-sama kuat Pak ya. Landasan dalilnya itu sama-sama kokoh. Sehingga khilaf sejak zaman dahulu, sejak para a'immatus salaf sampai sekarang. Dan Syekh Rabi' rahimahullahu ta'ala menyatakan, kami tidak memprotes dan tidak beranggapan berat kepada para ulama yang berpandangan kalau para peninggal salat itu tidak dikafirkan. Wala natahimuhu, dan kami tidak akan menuduh dia, tidak akan menuduh agamanya atau manhajnya. Ya, kalau yang tadi kan pendapat tadi menyatakan telah terjatuh kepada pemahaman murjiah. Lah ini tuduhan kepada manhaj seseorang. Ini tuduhan kepada agamanya seseorang. Bahaya ini. Bal nahtarimuhu wa nujilluhu wa lahu adillatuha allati naqdiruha. Bahkan kita menghormatinya, wa nujilluhu, dan memuliakannya, memuliakan para ulama yang tidak mengkafirkan para peninggal salat. Wa lahu adillatuhu, dan para ulama yang berpandangan dengan pendapat ini punya dalil-dalil pegangan. Allati naqdiruha, yang kami hormati dalil-dalil itu. Barakallahu fiik. Walladzina lam yukaffiruhu nuqaddir fiqhahum wa makanatuhum wa manzilatuhum wa lahum muta'alliqatun minal Qur'an was sunnah. Nah, dan para ulama yang tidak mengkafirkan para peninggal salat, kami tetap menghormati pemahaman dan fikihnya mereka. Kami tetap menghormati kedudukan mereka. Kami tetap menghormati manzilah mereka. Ya. Dan mereka, para ulama tersebut, muta'alliqatun minal Qur'an, punya dalil-dalil pegangan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Minha qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Di antara dalil yang menjadi pegangan beliau-beliaunya ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah jalla wa ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Di surat An-Nisa ayat ke-48. Ya, dalil ini, ayat ini dijadikan pegangan oleh para ulama yang tidak mengkafirkan para peninggal salat. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 48. Allah katakan dalam ayat tersebut, innallah, sesungguhnya Allah, la yaghfir, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Apa Pak yang enggak diampuni dari ayat ini? Dosa apa? Syirik. Jelas Allah menyatakan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa di bawahnya. Di bawah dosa apa maksudnya? Dosa syirik. Lima yasha, bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki untuk diampuni. Berarti menunjukkan dalilnya kuat ini. Ulama yang tidak mengkafirkan para peninggal sholat. Ini ada dalilnya. Nah. Wa minha ahaditsun ukhra, dan di antara dalil-dalil para ulama tersebut yang berpandangan bahwa peninggal sholat itu tidak kafir, tidak dikafirkan, yaitu hadis-hadis yang lainnya. Wa minha annal kufra huna kufrun duna kufrin, dan di antara pegangan para ulama tersebut ialah bahwa kekufuran yang disebutkan di sini, ya, kekufuran yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang para peninggal salat dikafirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, dijelaskan oleh para ulama takwilnya, maksud kekufuran yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasalam pada hadis-hadis tersebut ialah kufrun duna kufrin. Kufur kecil yang tingkatnya itu duna kufrin, di bawah kekufuran besar. Maksudnya kekufuran besar itu bagaimana? Kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi kufur kecil adalah kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Lingkup keislaman. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang beliau alaihi salatu wassalam sebutkan dalam sabdanya, la tarji'u ba'di kuffara. Janganlah kalian setelah aku wafat nanti sepeninggalku, kalian kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yang mana kalian akan saling membunuh satu sama lain, menebas leher saudara kalian satu sama lain. Kata Syekh Rabi' rahimahullahu taala menyebutkan atau memberikan catatan pada hadis ini, atlaqal kufra 'ala man yartakibu ba'dal kaba'ir. Beliau menyematkan, ya, lafadz kufur. La tarji'u ba'di kuffara. Ya, jangan kembali kufur. Jangan kembali kafir sepeninggalku nanti. Kafir bagaimana? Yang mana kalian nanti akan saling bunuh satu sama lain. Saling membunuh seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dosa besar apa enggak, Pak? Dosa besar. Iya. Apalagi sampai dengan sengaja. Kalau sudah perang itu bagaimana perang? Perang itu apakah orang terus kemudian niatnya hanya mencederai saja atau hanya sampai membunuh atau bahkan sampai membunuh? Ya sampai membunuh, Pak, namanya perang. Iya, sampai membunuh. Pernah kita baca toh ayatnya di surat apa? Al-Hujurat. Iya. Iktadalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang-orang beriman, iktadalu saling perang, saling serang ini. Kalau sudah saling perang ya sudah punya niatan mau membunuh sudah. Iya kan? Berarti apa? Berarti ini dosa besar. Maka di sini Ar-Rasul alaihissalatu wassalam kata Syekh Rabi menggunakan lafadz kufur, menyematkan lafadz kufur. Kepada siapa? Alaman yartakibu ba'dal kabair. Kepada sebagian orang-orang yang melanggar dosa-dosa besar. Wa qala alaihissalatu wassalam, dalam hadis yang lainnya beliau alaihissalatu wassalam juga bersabda. Ini hadis yang pernah kita baca dalam kitab yang kita pelajari saat ini. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pencuri pun ketika melancarkan tindakan pencuriannya, ya, kemudian dia dikatakan beriman. Gak ada, kata beliau. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang penzina kemudian ia melakukan tindakan zina lalu dikategorikan sebagai seorang mukmin secara mutlak. Enggak ada seorang penzina dikatakan mukmin secara mutlak. Ya. Dalam keadaan ia seorang mukmin, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi absarahum wa huwa mukmin, dan tidak ada seorang pun yang merampas harta seorang mukmin, harta saudaranya, harta orang lain. Yang mana harta tersebut punya nilai, Pak. Ya, punya nilai. Yarfa'un nasu wa madza absarahum. Orang apa memandang tinggi harta tersebut. Enggak ada terus orang yang mencuri ketika merampok harta orang lain tersebut dikatakan mukmin. Naam. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Hadis yang lainnya beliau alaihi salatu wasallam katakan sampai dengan sumpah diulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang enggak beriman, yang kau katakan enggak beriman ini siapa? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang-orang yang tetangganya tidak bisa merasakan keamanan ketika bertetangga dengannya. Tidak bisa merasakan aman dengan kejelekan-kejelekan lisan dan tangannya. Tidak beriman. Maksudnya tidak beriman bagaimana ini? Fakamatu awalu hadhin nusus bittifaki ikhwanihimul akharin alladhina yukaffirun. Aidan tuawilu nusus alwaridata fi kufri tarikis salah. Naam. Hadhihi wijhatu nadhari man la yukaffir. Sebagaimana nas-nas dalil-dalil ini semuanya ditakwil atau ditafsirkan, diarahkan maknanya bittifaqi ikhwanihimul akharin, dengan kesepakatan saudara-saudara mereka, para ulama. Para ulama saya beri maksud para ulama yang tidak mengkafirkan para peninggal sholat. Nah, ikhwanihim siapa yang dimaksud? Ikhwan para ulama lain yang berpandangan dengan kafirnya para peninggal sholat. Nah, Para ulama yang sepakat menghukumi kafirnya para peninggal sholat, itu mereka sepakat. Ya. Mereka sepakat dengan dalil-dalil ini, meninggalkan sholat duka kafir. Aidan, demikian pula, tu awalun nusus al-waridah, nas-nas yang ada ini tadi, tu awal ditafsirkan, barakallahu fikum, oleh para ulama yang berpandangan tidak kafirnya para peninggal sholat. Nah ini wijhatun nazar. Nah, mana ke situ atau ke sini? Konsentrasinya ke sini, Pak. Nah, ini sisi pandang dari siapa? Dari para ulama yang tidak, barakallahu fikum, ya tidak berpandangan para peninggal sholat itu kafir. Ini sisi apa? Sisi penilaian beliau-beliaunya. Ternyata siapa para ulama yang berpandangan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir? Minhum, kata Syekh Rabi Asy-Syafi'i. Berat. Wa minhum Malik bin Anas, Al-Imam Malik, yang diikuti madhabnya. Wa minhum Abu Hanifah. Berat ini. Imam Abu Hanifah yang diikuti madhabnya, madhab Hanafi. Wa minhum adadun kabir min atwa'i ha'ula. Dan diantaranya adalah nama-nama besar para ulama lain yang mengikuti apa? Nama-nama tersebut. Syafi'i, ya. Terus kemudian Malik bin Anas, Abu Hanifah. Wa man salafuhum la yukaffiruna tarikas shalah. Nah. Binaan ala hadhil adillah allati turajjihu fiha indahum adamu takfiri tarikis shalah wa hum min a'immatil Islam wa in wa min a'immati ahli sunnah. Nah. Nah, ini pendapatnya para ulama, ya, yang berpandangan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak dikafirkan berdasarkan dalil-dalil ini tadi, yang menurut mereka, yang mereka merojihkan pandangan beliau-beliaunya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan. Siapa yang berpandangan demikian? A'immatul Islam, para ulama-ulama dan nama-nama besar di kalangan para ulama-ul Islam, para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Wa man qala, dan barang siapa yang meyakini man lam yukaffir tarikas salati faqad waqa'a fil irja'i sya'ra amla. Barang siapa yang berpandangan atau meyakini bahwa orang-orang yang tidak mengkafirkan para peninggal salat telah terjatuh kepada pemahaman murji'ah. Murji'ah sedikit, Pak. Apa di antara pemahamannya kaum murji'ah? Tercatat tadi? Di murji'ah lagi, coba. Apa, Pak? Kelompok yang meyakini apa? Amalan bagian dari? Hah? Amalan bagian dari iman. Betul, kan? Betul atau salah? Konsentrasi, Pak. Konsentrasi. Ya. Mereka murji'ah itu berpandangan amalan bukan bagian dari iman. Jadi sholat bukan bagian dari iman, sedekah bukan bagian dari iman. Ya, menyembelih hewan kurban bukan bagian dari iman. Ya, haji umroh bukan bagian dari iman, menurut mereka. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Yang lebih membahayakan itu ialah kalau orang sudah beriman, maka imannya aman, tidak akan terancam dengan dosa sebesar apapun, mau syirik, mau zina, mau ngerampok, mau apa saja, terserah, tidak akan apa, imannya tetap aman. Dari pemahaman ini mereka berpandangan dan mereka menyatakan imannya iblis itu ya sama seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Benar ini? Pemahaman kayak gini benar, Pak? Hah? Enggak benar. Enggak benar. Lah ini ada pendapat yang menyatakan bahwa para ulama yang tidak mengkafirkan para peninggal sholat itu ter terkontaminasi dengan pemikiran murjiah. Kan berat seperti ini. Siapa yang berpandangan siapa yang berpandangan tidak kafirnya para peninggal sholat? Syafi'i. Nama besar ini. Ya. Abu Hanifah. Loh. Malik bin Anas. Dan sederet nama-nama besar yang lainnya para ulama-ul Islam. Ya. Lah kalau pendapat tadi itu diiyakan, kan bisa terseret beliau-beliaunya akhirnya. Imam Syafi'i terkena pemikiran murjiah. Iya, terus kemudian siapa? Al-Imam Abu Hanifah kena pemikiran murjiah. Imam Malik bin Anas kena pemikiran murjiah. Lula siapa? Ulama Islam yang menghukumi beliau-beliaunya punya pemikiran murjiah itu siapa? Bahaya apa enggak ini pemikiran Pak kayak gini? Bahaya. Harus dipelajari, enggak bisa enggak dipelajari. Hadza ghalat, kata Syekh Rabi. Ini salah. Pemikiran kayak gini nih, menuduh agama seseorang terpengaruh pemahaman dengan pemahaman murjiah kalau tidak mengkafirkan para peninggal sholat. Ini bahaya. Wa kalamun fihi mujazafah. Ini ucapan yang kata Syekh ini ada ngawurnya ini. Ya. Wa ghulu ekstrim. Wanhirafun an manhaji ahli sunnati wal jamaah. Dan ini menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sesuai dengan bimbingan para ulama usunnah. Kemudian kata beliau, fa innana idza qulna hadza fi unasin mu'asirin fa huwa yatanawalu min babi awlal awwalin. Kalau ini kita sematkan kepada orang-orang di zaman sekarang, kalau pendapat ini, sekali lagi Pak, saya ulang, pendapat apa tadi? Tidak mengkafirkan meninggalkan sholat. Yang enggak mengkafirkan dituduh dengan terkontaminasi dengan pemahaman murjiah. Iya. Lah ini kalau ini disematkan kepada orang-orang zaman sekarang, misalnya disematkan kepada Ibnu Utsaimin, disematkan kepada Ibnu Baz, disematkan kepada para ulama yang lainnya, lah nama Syafi'i juga akan apa? Katut, Pak. Iya. Nama Al-Imam Abu Hanifah juga akan terseret juga. Nama Al-Imam Malik bin Anas juga akan terseret juga. Ini penyimpangan namanya. Ya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga kebetulan yang berpandangan dengan pandangan demikian. Bal hatta inna bin Battah wa bin Qudamah yungkiruna annal Imam Ahmad yaqulu bi kufri tarikis shalah. Bahkan nama-nama besar seperti Al-Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ini ulama besar dalam madhab Hambali. Iya. Seorang alim ulama besar dalam madhab Hambali. Beliau tidak sepakat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sang pencetus yang memiliki madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan para ulama itu enggak taklid, Pak. Walau menganut madhab tertentu, dalil diutamakan. Ya. Waktu ya ketemu apa ke waktu pernah suatu ketika ya nih ada orang yang menyatakan kalau urusannya para ulama memang harus mempelajari dalil. Ya, mempelajari dalil dan mengikuti apa? Mengikuti madhab-madhab gitu. Mengikuti madhab-madhab. Saya safar ke sini sholat Jumat, saya jamak dengan asar. Benar, Pak? Benar. Naam. Hah? Betul. Enggak betul ya? Enggak betul. Enggak ada kan? Enggak ada. Naam. Terus sempat saya sampaikan, kalau di sini ada pendapat dari para ulama zaman sekarang, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan fulan-fulan yang lainnya berpandangan sholat Jumat itu tidak dijamak dengan asar, harus berdiri sendiri gitu. Iya, katanya iya. Kenapa demikian? Karena nama-nama yang kau sebutkan itu madhab Hambali, ulama madhab Hambali, ulama Hanabila. Betul, Pak. Ternyata memang Para ulama Asy-Syafi'iyah ada yang berpandangan bahwasannya sholat Jumat itu bisa dijamak dengan asar. Qaul, pendapat. Kan gitu. Tapi para ulama tersebut tidak apa? Tidak terus kemudian fanatik madhab ora. Enggak seperti itu, mohon maaf. Keceplos sampai bahasa Jawa ini. Enggak demikian, tapi dalil diprioritaskan. Iya, nih lihat Al-Imam Ibnu Qudamah, pelajaran ini, Pak. Imam besar dalam madhab Hambali tidak sepakat dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, wa katsir min asy-syafi'iyyah illa man nadar al-malikiyah wal ahnaf wa fihim ulama'un. Naam, fuhul al-hanabilah fihim ulama'un fuhul la yakul bi kufri tarik as-shalah. Ya. Para ulama madhab al-malikiyah, madhab al-hanafiyah, para ulama madhab asy-syafi'iyah. Ya, barakallahu fikum. Apa ada ulama-ulama yang fuhul? Maksudnya gimana para ulama yang fuhul? Al-hanabilah fihim ulama'un fuhul. Di kalangan para ulama madhab Hambali itu ada yang disebutkan sebagai ulama fuhul. Maksudnya bagaimana ulama fuhul? Yaitu ulama yang tidak berpandangan dengan kafirnya peninggal sholat. Hambali, Pak. Madhabnya Hambali. Tetapi apa? Pemimpin madhab Hambali siapa? Imam Ahmad bin Hambal itu berpandangan kafirnya para peninggal sholat, yang meninggalkan sholat. Nah, para ulama Hanabilah pun enggak semuanya sepakat. Nah. La yaqulu nabi tarikis shalah. Hal naqulu haula'i kulluhum murji'atun aw waqa'u fil irja'? Apakah kita akan menyatakan mereka para ulama-ulama besar tadi itu? Ya, Ibnu Qudamah, Ibnu Battah Al-Ukbari. Oh, ini nama besar, Pak. Ya. Barakallahu fikum. Asy-Syafi'i, ya. Terus kemudian Malik bin Anas, apakah semuanya akan terpengaruh, terkontaminasi dengan pemahaman Murji'ah? Hadza minal jahli bi usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini pendapat ini sumbernya karena apa? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan, karena kejahilan akan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya, Pak, peringatan kita wajib belajar. Kalau enggak belajar begini nih. Akhirnya apa? Bisa terjerumus pada pemahaman-pemahaman yang sangat sangat memprihatinkan. Wa minal jur'ati allati tastakhifu ba'dhan nas. Nah, dan ini pendapat ini bersumber dari apa? Dari jur'ah, sikap kelancangan yang meremehkan orang lain. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan afiyah kepada kita semuanya. Nah, maka bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan ini di zaman sekarang ini ada, Pak. Bukan gak ada yang berpandangan demikian. Yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, maka dia itu murji'ah. Bukan gak ada zaman sekarang. Ada. Ya, ada. Oke, Pak. Tidak.
1: Nah, itu yang dimaksud, mungkin yang dimaksud dengan ayat tadi.
0: Ya. Iya, yang terus menerus. Betul, yang terus menerus. Terus menerus. Terus kemudian itu juga barakallahu fikum, dia meninggalkannya secara terus menerus, dan kemudian ada yang berpandangan bahwasanya meninggalkan sholat itu halal. Dianggap halal. Itu keluar dari Islam. Ya. Ya.
1: Menyimpang daripada Quran dan hadis. Buang.
0: Buang. Betul. Betul, Pak. Betul. Jadi, beliau itu dengan demikian mengajarkan kepada kita semuanya, jangan fanatik madhab. Jangan fanatik. Ya, ini prinsip beragamanya seorang muslim. Jangan fanatik sama omongan orang. Fanatik sama siapa? Sama Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah dengan demikian kita mendapatkan pelajaran Pak dari fatwa Syekh Rabi' tadi itu, bahwasannya kita harus apa, gak boleh sembarangan berpendapat dan berpandangan lalu kemudian bisa menjatuhkan tuduhan dan vonis kepada pihak yang lain. Baik, kita lanjutkan dari kitab Al-Ibtihaj, penjelasan Syekh Rabi. Wa minal adillati aydhah, dan di antara dalil-dalilnya ialah, dalil apa ini Pak yang dimaksud? Bahwasannya iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Iya. Dan bahwasannya penafian iman, tidak beriman terhadap orang-orang yang melakukan maksiat, maksudnya apa ini? Tidak beriman itu maksudnya apa? Tidak sempurna. Imannya ada tapi enggak sempurna. Iya, bukan hilang sama sekali. Barakallahu fikum. Dan di antara dalilnya kata Syekh Rabi rahimahullah, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, wa alaihi thawbun abyad, beliau sedang mengenakan pakaian yang putih, wa huwa naim, dalam keadaan beliau sedang tidur. Tsumma ataituhu wa qad istayqadha, kemudian saya datang yang kedua kalinya. Jadi yang pertama tadi ketika beliau tidur ditinggalkan, lalu kemudian Abu Dzar datang lagi dalam keadaan sudah bangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Ya, Abu Dzar datang kok ternyata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sudah bangun baru bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah kemudian ia mati, wafat di atas kalimat tersebut, masih Islam maksudnya, masih beriman maksudnya, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk ke dalam al-jannah, dalam surga. Qultu, maka saya pun bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, wahai Rasulullah, dia pasti masuk jannah walaupun dia berzina dan mencuri. Qala, beliau menjawab alaihi salatu wassalam, wa in zana wa in saraka, iya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qultu wa in zana wa in saraka, diulang kembali pertanyaan yang kedua kalinya, betul wahai Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Dijawab lagi oleh beliau, wa in zana wa in saraka, iya, walaupun ia mencuri, walaupun ia berzina. Qultu, tanya lagi yang ketiga, wa in zana wa in saraka, betul wahai Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala, wa in zana wa in saraka, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri, ala raghmi anfi Abi Dzar, cukupkah ini memuaskan dirimu wahai Abu Dzar? Puas sudah tiga kali Pak. Ya. Fahadha minal adillati, kata Syekh Rabi, dan ini dalil yang kita baca ini termasuk dalil-dalil ala annal mu'mina la yakhruju minal imani birtikabil kabirati wabil ma'asi. Ya. Menunjukkan yang menjelaskan dalil ini bahwasanya seorang mukmin itu tidak keluar secara total dari keimanannya. Disebabkan apa? Disebabkan ia melanggar dosa besar, disebabkan ia melakukan kemaksiatan. Wa inna ma yakhruju minha bil kufril wadih. Dia akan keluar dari lingkup keimanan dengan kekufuran yang benar-benar jelas. Sampai disebut oleh para ulama intifaul mawani. Hilang semua penghalang-penghalangnya. Penghalangnya di antaranya apa? Ketidaktahuan, kejahilan. Ya, ia melakukan kekufuran ya, karena jahil. Atau karena apa? Karena tidak sadar, tidak sengaja. Seperti sabdanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam yang menyatakan seorang hamba yang di mana di padang pasir kehilangan perbekalannya, kehilangan kendaraannya, ya. Berteduh, putus asa, menanti kematian datang kepada dia.
2: tiba-tiba apa? Tiba-tiba datang unta di sebelahnya. Fa akhadha bi zimamih, diambil itu apa? Tali apanya? Tali pelana itu tali apanya? Tali kekangnya diambil, langsung menyatakan apa? Menyatakan, "Allahumma anta." Ini kalau sengaja kufur. Kalimat ini kalimat kufur, tapi keluar dari siapa? Dari orang yang enggak sengaja ngomong demikian karena saking bahagianya. Uzur, ada uzur-uzurnya. Mawaninya itu masih ada. Yang bisa mikirkan mawani ini hanya para ulama. Gitu. Jadi mengkafirkan itu tidak gampang. Perkara kekufuran yang wadih. Kekufuran yang wadih diantaranya kata Syekh, qala Allah Ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya

Tidak gampang. Perkara kekufuran yang wadih. Kekufuran yang wadih diantaranya kata Syekh, qala Allah Ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak akan mengampuni hamba-hamba yang berbuat syirik, mati di atas kesyirikannya. Tapi kalau dia masih hidup, bertobat dari kesyirikannya, siapa yang bisa menutup pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang di bawah dosa syirik. Masih ada penjelasan Syekh Rabi ya, mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Nah, ada salah dan kelirunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fadhol, nanti kalau ada yang keliru bisa disampaikan. Dan kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang ringkas kali ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya, dan mengambil faedah dari salah satu kitab yang masyhur insyaallah di kalangan kita dan bahkan di kalangan orang umum sekalipun, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ya, kitab Arba'un An-Nawawiyah ya, yaitu berisi kumpulan hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu, yang terakhir kita membahas adalah kita sudah menjelaskan tentang siapa dan bagaimana kedudukan penulis rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau digelari sebagai Syekh Syafi'i ya, Syekh Syafi'i, karena memang madhab Syafi'i, atau beliau salah seorang yang kental ya dengan madhab Syafi'i dan bahkan dijadikan hakim gitu ya, untuk memutuskan, artinya menentukan apakah ini pendapat Syafi'i atau bukan, itu bisa dirujuk salah satunya dengan perkataannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Dan beliau punya berbagai macam karya tulis ya yang ma'ruf insyaallah, dan paling masyhurnya adalah kitab Riyadhus Shalihin yang ini dikenal luas oleh masyarakat ya, baik yang awam sekalipun maupun yang sudah apa namanya intensif belajar mengaji, itu setidaknya kenal dengan kitab tersebut Riyadhus Shalihin, yang dikatakan oleh sebagian ulama ini salah satu bukti keikhlasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin tidak tanggung-tanggung menyebut beliau termasuk orang yang paling ikhlas ya, di antaranya tadi tandanya atau buktinya adalah karya-karya beliau ini dikenal luas dan tersebar di seluruh dunia gitu ya, tidak hanya di Indonesia, di negara kita, di negara-negara yang lainnya pun ya ma'ruf di kalangan mereka kitab-kitab karya Al-Imam Nawawi, terutama Riyadhus Shalihin tadi. Dan kemudian kemarin juga sempat kita sampaikan satu hal penting ya terkait Al-Imam Nawawi rahimahullah, ma'ajalalatihi au jalalati qadrihi, bersamaan dengan mulianya dan tingginya kedudukan beliau rahimahullah, beliau juga manusia begitu, sebagaimana layaknya ulama yang lainnya, dan memiliki beberapa catatan ya, kesalahan atau kekeliruan yang beliau terjatuh padanya, terutama adalah permasalahan penting yaitu dalam masalah akidah tentang asma wa sifat atau ayat-ayat ya, dalil-dalil, nas, hadis dan yang lainnya yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'ruf di kalangan madhab Asy'ari atau Asy'ariyin atau Asy'airah ya. Ini juga madhab yang tersebar di negeri kita, adalah mentakwil ya, menggeser ya, menggeser, memalingkan gitu makna-makna ayat atau hadis atau yang lainnya yang itu sebenarnya secara bahasa Arab jelas maknanya. Kalau ditanya anak kecil pun insya Allah akan tahu maknanya seperti itu. Tetapi oleh mereka digeser maknanya ya, karena menganggap hal itu akan merusak kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kesalahan yang beliau juga termakan ya, karena memang di kala itu ya yang tersebar luas dan yang memegang kekuasaan adalah madhab Asy'ari ini, sehingga beliau termasuk yang termakan oleh guru-gurunya dan lingkungannya sehingga bermadhab dengan madhab Asy'ari dalam asma wa sifat. Meskipun beliau seorang mujtahid, artinya tidak kemudian yang ta'asub ya dengan madhab itu, beliau seorang mujtahid dan dicarangkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Syekh mengatakan wa huwa rahimahullah mujtahid ya, beliau ini seorang mujtahid, artinya sudah pada satu level di mana sudah bisa memilah gitu ya, dengan dalil-dalil yang diketahui dan dipelajari ya, sudah bisa memilah seperti itu namanya mujtahid ya, tidak taklid lagi kepada orang lain.
Wal mujtahid yukhti wa yusib. Sementara mujtahid itu kadang benar dan kadang keliru, kan begitu. Wa qad akhta'a rahimahullah fi masailil asma' wa sifat. Dan termasuk kesalahannya adalah terkait apa? Asma' dan sifat tersebut. Tapi terakhir beliau mendoakan mu'alif ini, penulis rahimahullah, semoga kesalahannya terkubur ya, gitu ya, terkubur dan bisa terhapuskan dengan fadail ya, dengan apa namanya keutamaan yang ada pada beliau rahimahullah. Ya. 6. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan wa mithlu hadhihi al-masail allati waqa'at minhu rahimahullah khata'un fi ta'wili ba'd nusus sifat. Innahu lamakmurun bima lahu min fadaili wa manafi'in jammah. Kesalahan-kesalahan yang beliau alami ya dalam mentakwil apa tadi ayat-ayat atau dalil-dalil berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sungguh akan terkubur dengan berbagai macam keutamaan dan manfaat yang diterima umat melalui beliau rahimahullahu taala. Dan demikian kepada semua imam ya, a'immah ahlussunnah yang sudah lalu, sudah meninggal dan meninggalkan jejak asar yang kemudian diikuti terus jilan ba'da jil dari masa ke masa, itu menunjukkan apa ya, iradatullah, Allah menginginkan untuk mengangkat derajat orang tersebut ya. Wal akibatu lil muttaqin, memang kesudahan yang baik itu adalah orang-orang, untuk orang-orang yang bertakwa ya, menunjukkan keikhlasan hatinya di dalam talabul ilm, di dalam menjejaki ilmu. Tapi masalah betul dan salah itu bukan perkara yang bisa dia kuasai, kan begitu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha wa yudillu may yasha, kan demikian. Allah itu memberi petunjuk siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dan qadarullah, Imam Nawawi jatuh di dalam beberapa permasalahan, tetapi ya kita berhusnuzan dengan kemanfaatan yang besar yang kita terima sampai hari ini dan insya Allah sampai yaumil qiyamah ya. Karena salah satu karya beliau adalah syarah Sahih Muslim yang insya Allah ya kita yakini hadis-hadis Nabi SAW terutama dalam Sahihain ini mungkin sampai yaumil qiyamah akan terus dibaca begitu, dan akan disertakan juga keterangan dari al-imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga dengan itu semua mampu menggugurkan dosa-dosa beliau. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengenal kitab beliau ini ya, dengan membaca mukaddimah yang beliau tulis. Hanya saja mukaddimah ini mungkin di sebagian kitab atau sebagian cetakan tidak disertakan. Yang Anda dapati dicetakan kitab dengan syarah Ibnu Daqiq Al-Id ya. Karena salah satu yang mensyarah karya An-Nawawi ini adalah Ibnu Daqiq Al-Id. Ya, beliau punya syarah, kemudian di situ disertakan mukaddimah ini. Sementara di yang lainnya ana belum pernah mendapati, hatta di cetakannya Syekh Utsaimin di sini dan Ibnu Rajab itu juga tidak ada mukaddimah tersebut. Dan mukaddimah ini sangat penting ya, karena An-Nawawi menjelaskan bagaimana awal mula dan yang memotivasi beliau untuk menulis kitab ini. Ya, serta ada penjelasan penting dari beliau rahimahullah terkait dengan pembahasan 40 hadis atau yang disebut dengan Al-Arba'un. Tapi kita akan baca dan kita akan jelaskan insyaallah dengan ringkas. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala di dalam mukaddimahnya ya, di awal-awal beliau memberikan mukaddimah yang sangat indah sebenarnya, tak hanya saja ini perlu pemahaman bahasa Arab ya nanti. Qala alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbirir khalaiki ajma'in ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'id din bidala'ilil qat'iyyati wa wadihatil al-barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih wa ashhadu an la ilaha illa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-qahhar al-karim al-ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-muqarram bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bi sunanil mustanirati lil mustarshidin al-makhsusi bi jawami'il kalim
wa samahati ad-dini shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyina wal mursalin wa ali kulli nam wa ali kullin wa sa'iris salihin amma ba'd. Ya, itu tadi mukadimah, ini khutbah hajah ya, dengan sekian makna yang beliau sampaikan ya, tidak bisa kita bongkar di sini satu-satu. Hanya saja ana simpulkan bahwasanya mukadimahnya beliau ini kalau dalam ilmu penulisan ya disebut dengan bara'atul istihlal ya. Disebut dengan bara'atul istihlal, yaitu membuka sebuah pembicaraan, ceramah, pidato atau kitab dengan sanjungan dan pujian untuk Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sambil diarahkan kepada tema yang ingin dibahas gitu. Sambil diarahkan kepada tema yang ingin dibahas. Ini termasuk bentuk fasohah sebenarnya. Bentuk kefasihan seseorang dalam berpidato adalah dengan menggunakan bara'atul istihlal namanya. Ini ada di dalam kebiasaan para imam. Nah, di sini Al-Imam Nawawi menerangkan seakan-akan memberi isyarah antara lain dengan mengatakan ya al-mustarsyidin al-makhsusi bijawami'il kalim, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan dengan jawami'ul kalim. Nah, kenapa? Karena tema dari kitab An-Nawawi ini sebenarnya adalah kumpulan 40 hadis yang menerangkan jawami'ul kalim, menerangkan apa namanya jawami'ul kalim yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawami'ul kalim itu adalah perkataan yang ringkas, padat, indah, bagus begitu ya, susunannya bagus ya, mudah dipahami dan mencakup banyak hal gitu. Ya, itu namanya jawami'ul kalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan salah satu kekhususan beliau adalah diberikan ini, jawami'ul kalim. Ya, yaitu kalimat yang apa? Perkataan yang ringkas, padat, indah, bagus ya, bisa dipahami secara luas dan bisa dikatakan menjadi patokan gitu ya. Menjadi kunci atau miftah ya bagi sekian bab-bab ilmu atau amalan atau yang lainnya gitu. Itu namanya apa? Jawami'ul kalim. Nah, Nawawi rahimahullah di sini ingin mengumpulkan 40 hadis ya. Sebenarnya totalnya 42. Karena orang Arab biasa nyebut angka lebihnya itu biasanya dihilangkan. Gitu ya. 42 hadis itu berusaha dikumpulkan dari jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis-hadisnya Nawawi ini yang dicantumkan itu kalau disyarah atau dibongkar itu akan memiliki pembahasan yang sangat banyak dan masuk ke berbagai macam apa namanya amalan-amalan yang bisa kita amalkan ya. Jadi ini tema dari apa? Kitab Al-Imam An-Nawawi ini ya. 40 hadis tentang apa? Jawami'ul kalim. Tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi ringkas, padat dan memiliki berbagai macam faedah. Nah, nanti akan diterangkan oleh Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala amma ba'd, kemudian beliau mulai menerangkan mukaddimahnya. Faqad ruwina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri. Banyak ini para sahabat, semuanya meriwayatkan min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin, dengan banyak jalur riwayat. Nah, di sini An-Nawawi ingin menjelaskan ya atau menyampaikan sandaran beliau di dalam menulis hadis-hadis ini. Ya, sandaran yang menjadi motivasi beliau untuk menulis ya kitab Arba'in ini, ya, kitab Arba'in ini. Itu hadis-hadis yang banyak diriwayatkan sekian sahabat tadi, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Banyak sekali para sahabat mereka meriwayatkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati arba'ina haditha min amri diniha, ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Ya. Hadis ini yang menjadi motivasi Imam Nawawi. Man hafiza ala ummati, barang siapa yang menjaga untuk umatku arba'ina haditsan, 40 hadis, min amri diniha, dan termasuk
dari urusan agamanya, yakni tentang agama, begitu ya. 40 hadis tentang agama. Ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama, digolongkan di golongannya fuqaha dan ulama. Ya. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh sekian ya puluh sahabat tadi. Ya. Qala wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman. Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan statusnya orang faqih, orang alim. Ya, syaratnya apa? Menjaga 40 hadis diajarkan kepada umat. Ya, menjaga 40 hadis berkaitan dengan agama diajarkan kepada umat. Wa fi riwayati Abi Darda, di riwayatnya Abu Darda lafadznya lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Ya, kalau tadi kan dibagikan sebagai apa? Orang faqih, orang alim. Di riwayat Abu Darda dikatakan, ya, kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an syahidan. Aku di hari kiamat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat menjadi pemberi syafaat untuk dia dan menjadi apa? Saksi, ya, mempersaksikan untuk dia. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, di riwayat Ibnu Mas'ud ternyata ganjarannya banyak ini. Ya, beda-beda. Qila lahu 6. Taib qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Orang ini tadi yang memberikan atau menjaga 40 hadis diajarkan ke umat, dikatakan padanya udkhul min ayyi abwabin min ayyi abwabil jannah syi'ta. Silakan masuk pintu surga manapun yang kamu sukai. Ya. Ini riwayat yang lain. Wa fi riwayat Ibnu Umar, di riwayat Ibnu Umar beda lagi. Kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Dia ditulis sebagai golongan ulama dan dikumpulkan bersama orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. 6. Ini hadis riwayatnya sangat banyak, bermacam-macam tadi bentuk ganjarannya, ya, fadhailnya. Tetapi dikatakan Nawawi apa? Qala wattafaqal huffadhu ala annahu haditsun dhaif. Ya. Tapi saya, meskipun banyak riwayat ini, An-Nawawi mengatakan al-huffadh, ya, para penghafal hadis, ini para ahli hadis sepakat. Ya. Hadis ini hadis dhaif. Ya. Hadisnya hadis dhaif wa in kathurat turukuh, meskipun banyak jalurnya. Nah, meskipun banyak jalurnya. Nah, terus kalau hadis ini dhaif, kenapa kok disebutkan Nawawi? Bahkan dijadikan motivasi beliau apa namanya dalam menulis hadis hadis tersebut, kan gitu. Kenapa diamalkan kan itu ya kalau hadisnya dhaif, ya. Nanti akan diterangkan oleh beliau. Bahasanya dalam bab at-targhib wa tarhib, ya. Bab menghasung itu para ulama atau sebagian ulama memperbolehkan menggunakan hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu, gitu ya. Enggak semua hadis dhaif memang, ya, sehingga tidak serampangan juga hadisnya dhaif kemudian diamalkan, tidak. Tetapi harus dalam bab at-targhib wa tarhib atau dikenal dengan istilah fadhail a'mal, gitu ya. Dikaitkan berkaitan dengan bab apa? Keutamaan suatu amalan, maka sebagian ulama itu membolehkan, ya, memakai hadis dhaif untuk memotivasi diri. Nanti akan dijelaskan oleh Nawawi rahimahullahu taala. Qala wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu taala anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Dan beliau tidak sendiri dalam mengamalkan hadis ini. Beliau mengatakan ulama yang lain itu sudah nulis yang semisal ini, yaitu 40 hadisan gitu ya. Dikenal oleh di kalangan ulama itu al-arba'inat, ya. Al-arba'inat, hadis-hadis 40. Ini kata Nawawi sudah banyak yang nulis la yuhsa, enggak terhitung sudah yang nulis itu dari kalangan ulama yang nulis tentang 40 hadis. Hasan ini beliau sebutkan contoh-contohnya. Beliau sebutkan apa contoh-contohnya? Fa awalu man alim tuhu sunnafafi.
Ya, termasuk yang awal kali saya tahu menulis tentang ini Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani, thumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, wa Abu Bakar Al-Ajurri, wa Abu Bakar bin Ibrahim Al-Asfahani, wa Daruqutni. Ya, Daruqutni ini Imam Ahlul Ilal. Paling ngerti tentang penyakit hadis, ya. Sehingga kalau hadis ini dhaif, imam tadi semua ngerti kalau hadisnya dhaif, ya. Tapi ternyata diamalkan oleh mereka. Wal Hakim, hakim juga sama, termasuk ahli hadis Ahlul Ilal. Ngerti kalau hadis itu dhaif. Abu Nu'aim Al-Asbahani, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malayini, Abu Uthman As-Sabuni, banyak sebutkan ini. Abu Bakar Al-Baihaqi dan Khalaiq la yuhsauna. Dan banyak lagi ulama-ulama enggak terhitung. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Bang Zuhri sudah lalu, yaitu sudah golongan para salaf, ya. Seperti dari Abdullah bin Mubarak itu wafatnya sudah terdahulu, mungkin tahun 200-an. Ya, wafatnya Abdullah bin Mubarak. Dan seterusnya sampai mutaakhirin mendekati zamannya Nawawi rahimahullah itu masih ada terus yang menulis 40 hadisan itu. Ya, atau disebut dengan al-arba'inat tadi itu. 6. Qala wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jami' arba'ina hadithan iktida'an biha ula'il a'immatil a'lam wa hufadil Islam. Dan saya sudah beristikharah kepada Allah untuk menulis, mengumpulkan 40 hadis untuk apa? Iktida'an biha ula'il a'immah. Jadi Nawawi ingin mengatakan amalan ini ada asalnya, hadisnya dhaif tapi kemudian tatabu'ul ummah, umat ini turun temurun mengamalkan itu, begitu ya. Saya katakan ini menjadi hujah bagi Nawawi untuk ya sudah saya juga ikut. Ya, ternyata yang menulis arba'inat ini banyak dan sampai sekarang sampai zaman kita masih ada terus yang menulis tentang 40 hadisan ini masih ada, masih ada yang menulis. Jadi ini hujahnya Nawawi pertama. Kenapa tadi hadis dhaif kok diamalkan? Lah para imam setelahnya masih ngamalkan juga kok, gitu ya. Sampai zamannya beliau rahimallahu taala, bahkan sama zaman kita. Kemudian beliau katakan lagi wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif fi fadailil amal. Dan beliau mengatakan juga termasuk motivasi beliau atau hujahnya beliau adalah ulama itu sudah sepakat, kata beliau, menurut beliau ya ini ya. Ulama itu sepakat bahwasanya boleh beramal dengan hadis dhaif selama dalam ranah fadailil amal. Apa sih fadilah amal itu? Jadi begini, misalkan kita sudah tahu ada satu amalan jelas-jelas masyru', gitu ya. Jelas-jelas itu disyariatkan. Contoh sholat lima waktu, ya. Ini disyariatkan atau tidak disyariatkan? Jawabannya disyariatkan itu. Terus kemudian datang hadis tentang fadilah keutamaan sholat lima waktu. Hadisnya dhaif, begitu. Hadisnya dhaif, ya. Ini secara umum ya. Maka boleh tidak mengamalkan hadis itu? Kalau ngamalkan hadis berarti bagaimana? Sholat lima waktu kan itu kan? Boleh tidak? Ya boleh, bahkan wajib hukumnya kan itu. Karena sholat lima waktu sendiri sudah secara asal masyru', begitu. Secara asal sudah masyru'. Begitu pula menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis itu masyru' atau tidak? Disyariatkan atau tidak? Disyariatkan, bahkan wajib. Kalau sekiranya berhenti para ulama menyampaikan hadis, akan sesat orang-orang. Dan ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin berhenti menyampaikan hadis. Maka menyampaikan hadis, mengajarkan hadis urusan agama orang itu sejak asal sudah apa? Sudah disyariatkan. Maka sekarang datang keutamaan 40 hadis. Boleh tidak diamalkan? Ya monggo, enggak apa-apa. Bahkan mengajarkan 100 hadis juga boleh, kan gitu. 1000 hadis juga boleh, kan gitu. Nah, tidak harus terbatas pada 40 hadis tadi. Inilah yang dimaksud dengan fadail amal. Lain ceritanya kalau amalan tadi belum masyru', gitu ya. Baik secara kaifiyah tata caranya maupun secara kamiyahnya jumlahnya. Contoh sekarang, barang siapa yang zikir ya, istighfar 1675 kali maka kan dapat syafaat misalkan gitu. Kan sering itu yang ngatakan itu ya. Bahkan ada yang sampai puluhan ribu. Barang siapa mungkin istighfar atau tasbih 10 ribu kali nanti dapat segini. Ya. Tapi ini sekarang kita tinjau, kita lihat.
asal amal, ya, pondasi amalnya apakah masyru'? Ya, kalau dikatakan istighfarnya ya masyru', kan gitu. Istighfarnya iya betul masyru'. Tasbihnya iya masyru', tahlilnya iya masyru'. Tetapi sekarang jumlah, ya. Apakah jumlah itu masyru' atau tidak? Ya. Jawabannya ini butuh dalil. Karena dalam menetapkan jumlah, ya, itu butuh dalil. Lain kalau misalnya dikatakan barang siapa ber apa namanya tasbih, kemudian ber apa tahmid, ya, kemudian bertakbir setelah sholat 33 kali, maka ganjarannya demikian-demikian, maka bilangan 33 itu secara asal sudah apa? Sudah masyru', ya. Maka kalau ada fadhailul a'mal, ya, amalan apa namanya keutamaan amalan pada sesuatu yang masyru', maka silahkan diamalkan, enggak apa-apa. Gitu maksudnya. Ya, tapi kalau belum secara asalnya belum masyru', maka ini tidak bisa kemudian diamalkan. Ini salah satu apa batasan di dalam mengamalkan apa hadis dhaif tadi dalam fadhailul a'mal. 6. Tapi beliau hujahnya bukan cuma ini, beliau mengatakan lagi, qala wa ma hadza, tetapi bersamaan dengan itu falaisa i'timadi ala hadzal hadis. Bersamaan dengan itu sandaran saya bukan hadis ini saja, kata Nawawi. Sandaran saya untuk beramal ini bukan hadis ini saja. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Bahkan sandaran saya yang utama adalah hadis-hadis sahih dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Apa itu? Liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, liyuballighi syahid minkum al ghaib. Silakan yang hadir di majelis saya mendengar hadis dari saya, silakan sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini hadis sahih. Ya. Sehingga Nawawi mengatakan apa? Atau ingin mengatakan amalan saya ini sudah apa? Sejak awal disyariatkan gitu. Adapun hadis tadi dhaif memang. Tapi dalam bab apa? Fadhail a'mal. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sandaran saya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an. Saya fa'addaha kama sami'aha. Kemudian dia sampaikan persis bagaimana yang dia dengar. Arti kemudian dikerjakan berdasarkan apa? Sandarannya hadis yang sahihnya. Ya, yang hadis dhaif ini untuk motivasi saja, untuk mendorong beramal saja, gitu ya. Karena secara asal sudah disyariatkan. Dhaif itu bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang dhaif parah gitu ya. Contohnya dhaif parah itu hadis yang sifatnya hadis palsu, maudhu'. Ini kalau sifatnya hadis palsu sama sekali enggak boleh digunakan. Ini juga sepakat muhaddisun gitu. Para ulama sepakat. Kalau hadisnya palsu, sama sekali enggak boleh digunakan. Ya. Karena ini buatan begitu. Tidak ada asalnya gitu. Maka ini enggak boleh digunakan. Atau tadi syadidud dhaif. Dhaifnya sangat parah. Contohnya dhaifnya sangat parah adalah salah satu perawi hadisnya ada yang disifati dengan sifat pendusta. Gitu. Kadzab. Ini juga tidak boleh diamalkan. Ya. Hadis yang boleh diamalkan adalah hadis dhaif yang sifatnya adalah dhaif khafifud dha'f. Dhaif tapi ringan. Ya. Dhaif tapi ringan ini kalau secara ilmu mustalah hadis, secara timbangan ulama ahli hadis ini enggak keterima. Gitu ya. Enggak diterima secara timbangan ahli hadis dikatakan dhaif, ya. Tetapi tadi dhaifnya tidak parah. Ya, dhaifnya tidak terlalu parah. Kemudian termasuk catatan juga ketika ingin mengamalkan hadis dhaif dalam fadhil amal adalah tidak meyakini bahwasanya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita kemudian yakin ini diucapkan Nabi, tidak boleh. Karena riwayatnya dhaif, ya. Karena riwayatnya apa namanya? Riwayatnya dhaif gitu ya. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ini atau meyakini ya dengan yakin pasti ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya intinya adalah dalam mengamalkan hadis dhaif para ulama itu memberikan apa banyak catatan ya di sana, memberikan banyak catatan yang perlu diperhatikan

tidak serampangan orang dalam mengamalkannya. Tapi insya Allah kita cukupkan pembahasan kali ini. Semoga bisa dilanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, kita akan melanjutkan pada hari ini, hari Ahad, tanggal 13 Muharram 1448 Hijriah. Pembahasan kita terkait dengan beberapa permasalahan atau kebiasaan atau perilaku, bahkan bisa dikatakan prinsip orang-orang jahiliyah, yang dengan datangnya Islam, dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prinsip-prinsip tersebut dihapus dan juga ditinggalkan oleh Islam. Namun pada kenyataannya, pada sebagian orang Islam, pada sebagian kaum muslimin, ada yang masih menganut atau mengikuti prinsip tersebut. Yang mana prinsip-prinsip tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Masailul Jahiliyah, kebiasaan, prinsip, dan juga perilaku jahiliyah yang ada pada masa-masa sebelum Islam, yang dengan datangnya agama Islam, dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsip tersebut dihapus. Namun karena memang prinsip tersebut masih ada di sebagian kaum muslimin, datanglah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskannya, supaya betul-betul kaum muslimin tersadar bahwa itu bukan dari Islam, itu merupakan sesuatu yang salah. Nah, kita akan masuk ke prinsip yang keenam atau kebiasaan yang keenam, perilaku keenam dari perilaku jahiliyah yang Islam datang untuk menghapusnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi kitabihi Masailul Jahiliyah, al-ihtijaju bima 'alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadihi, al-mas'alatu sadisah. Masalah yang keenam, perilaku yang keenam yang dilakukan oleh orang jahiliyah adalah mereka berhujjah, mereka berdalil, mereka beralasan dengan apa yang mereka dapati pada nenek moyang mereka. Mereka berdalil dengan apa yang ada di nenek moyang mereka dalam hal ibadah, dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memilih apa yang mereka dapatkan di kebiasaan nenek moyang mereka, orang-orang terdahulu mereka. Nah, duna nadharin ila mustanadihi, tanpa melihat, tanpa menghiraukan sumber dasar dari amalan atau perbuatan tersebut. Nah, kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, yaitu sikap taklid atau membebek pada kebiasaan yang ada pada nenek moyang mereka. Nah, sikap apa? Membebek atau taklid, hanya ikut-ikutan saja. Nah, apa yang ada pada nenek moyang mereka, apa yang mereka dapatkan pada apakah perbuatan tersebut ada dasarnya, ada sumbernya dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Sementara agama Islam adalah agama yang ilmiah, ya, agama Islam, agama yang ilmiah. Nah, agama yang memang ada sumbernya baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, yang nanti diistilahkan dengan al-ittiba' atau mutaba'ah, ittiba'ul kitab wa nam ittiba'u nam as-sunnah. Nah, inilah yang akan dibahas di kesempatan siang hari ini. Satu prinsip yang ada di kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka berdalil dengan apa yang mereka dapati pada nenek moyang mereka, tanpa kemudian melihat sumber keabsahan dari kegiatan atau perbuatan tersebut. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-ihtijaju bil mutaqaddimin, kebiasaan berhujjah, beralasan dengan orang-orang terdahulu.
sikap taklid, sikap membebek, sikap mengikut-ikut saja terhadap orang-orang terdahulu. Kaqaulihi ta'ala qala fama balul qurunil ula. Contohnya adalah apa yang diucapkan oleh Fir'aun ketika menolak ajaran risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, saat Nabi Musa alaihi salam ingin mengajak kaum yang ada di masa tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Namun Fir'aun menolak ajakan tersebut dan kemudian mengatakan fama balul qurunil ula, bagaimana dengan kondisi generasi terdahulu? Bandingkan dengan generasi terdahulu, apakah dakwahmu ini wahai Musa ada seperti yang ada dilakukan oleh nenek moyang kita ataukah tidak? Nah, artinya apa? Mereka lebih memilih, lebih mendahulukan apa yang ada pada nenek moyang mereka dibandingkan sesuatu yang datang dibawa oleh para rasul. Wa qawlihi ta'ala ma sami'na bihadza fi aba

Ainal awwalin. Tidaklah kami mendengar ajaran ini di bapak-bapak kami yang terdahulu. Dalam rangka untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, dua ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Masail Jahiliyah sebagai bentuk bukti bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka dalam beribadah, dalam beragama lebih memilih taklid buta, lebih memilih sikap membebek tanpa kemudian melihat sumbernya. Dalam rangka untuk menolak ajaran yang diberi Rasul yang datang kepada mereka. Qala Syekh Fauzan hafizahullahu taala, "Idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim." Nah. Ini kata Syekh Fauzan hafizahullahu taala, jika para rasul datang kepada mereka dengan membawa kebenaran ajaran tauhid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar meminta kepada Allah zat yang menciptakan mereka, yang mengatur alam semesta ini, tidak menyembah kepada patung, tidak menyembah kepada berhala, kalau meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, tidak meminta kepada batu, gunung, pohon, tidak meminta perlindungan kepada jin yang menguasai tempat tertentu, menguasai laut selatan dan seterusnya. Ini yang dibawa oleh para rasul, membawa kebenaran berupa apa? Tauhidullah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan meminta kepada kuburan. Jangan bertawasul kepada orang-orang yang telah mati. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim. Namun mereka justru berhujjah, beralasan dengan bapak-bapak atau nenek moyang mereka. Nah, jika diajak untuk meninggalkan perbuatan meminta kepada penghuni kubur tertentu, mereka kemudian membantahnya atau menolaknya bahwa ini bukan yang dilakukan oleh bapak kami. Dulu orang tua kami biasa seperti ini kok. Orang tua kami biasa mendatangi tempat-tempat seperti ini, minta barokah, minta jalan keluar, minta rezeki dilancarkan, minta jodoh dan seterusnya. Nah, sementara apa? Yang dibawa oleh Rasul tadi adalah kebenaran. Yang dibawa oleh Rasul tadi bersumber dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Nah, ini kondisi kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam. Qala fa inna Musa alaihi salam lamma da'a fir'auna ilal iman ihtajja fir'aunu bima alaihi al-awwalun qala fama balul qurunil ula, seperti ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam enam kitab tersebut. Ketika Nabi Musa alaihi salam mendakwai Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini bahwa Allah itu adalah Ar-Rabb al-A'la, tidak seperti yang diklaimkan oleh Fir'aun atau diumumkan Fir'aun kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa datang kepada Bani Israel yang kemudian di bawah pimpinan atau di bawah kekuasaan Fir'aun, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyembahnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Namun apa? Ihtajja Fir'aunu bima alaihi al-awwalun. Namun Fir'aun membantah, menolak, tidak memberikan penerimaan terhadap ajakan Musa. Mereka membantahnya dengan apa? Dengan apa yang mereka dapati pada orang-orang sebelum mereka. Qala fama balul qurunil ula, kata Fir'aun. Apa yang kami dapatkan pada kondisi generasi terdahulu? Bagaimana kondisi mereka? Artinya dibandingkan. Apa yang kamu bawa itu baru, wahai Musa. Apa yang ada pada sebelum kita ini sesuatu yang sudah turun-temurun. Jangan kamu rusak. Baik. Kata Syekh Fauzan, yuridu ayyahtajja bima alaihil qurun allati sabaqathu minal kafarah. Wahadhi hujjah. Wahiyah hujjatun jahiliyah.
Maksud dari ucapan Fir'aun tersebut, fama balul qurunil ula dalam surat Taha, adalah ingin membantah dakwah yang dibawa oleh Rasul Musa alaihi salam dengan sesuatu yang mereka bandingkan pada kebiasaan orang-orang terdahulu dari orang-orang kafir. Dan ini merupakan apa? Hujjah yang salah, bantahan yang salah, alasan yang tidak tepat, tidak ada pembenaran dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini pun sama dilakukan oleh kaum nabi yang lainnya. Misalnya dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, yang mana di saat Nabi Nuh berdakwah, sebagian kaumnya mulai menyembah kepada orang-orang soleh, mulai menyembah kepada orang-orang baik di kalangan mereka, bertawasul, minta bantuan kepada orang-orang soleh yang sudah mati, yang sebagainya kemudian dijadikan patung atau dibuat gambar-gambar. Nah, datang Nabi Nuh alaihi salam untuk mengatakan ani'budullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inni da'utu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku telah mendakwai kaumku siang dan malam. Nah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Namun kaumnya Nabi Nuh apa jawabannya? Nah, disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ma hadza illa basyarun mislukum yuridu ayyatafaddala alaikum walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kata kaumnya Nabi Nuh ketika menolak ajakan atau dakwah Nabi Nuh, ma hadza illa basyarun, tidaklah orang ini melainkan hanyalah manusia biasa, mislukum, seperti kalian. Yuridu ayatafaddala alaikum, dia ingin menjadi orang yang lebih di atas kalian, ingin menjadi orang yang merasa lebih tinggi dibandingkan kalian, menggembosi apa? Kaumnya, agar tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Walau syaallah la anzala malaikah, kalau seandainya Allah ingin mengirim Rasul, mengirim seorang nabi, pasti yang dikirim adalah malaikat, bukan manusia biasa seperti kalian. Ini bantahan-bantahan yang diungkapkan oleh kaumnya Nabi Nuh dalam rangka untuk menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pertama apa? Mengatakan, "Oh, manusia biasa. Seperti kalian sudah. Apa yang dibawa? Ya seperti kalian. Dia ini manusia biasa." Nah, memang benar. Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah manusia biasa dalam rangka untuk menguji, tapi mereka adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berhak untuk disembah. Mereka hanya manusia biasa. Nah, ini tuduhan pertama atau cara pertama untuk menggembosi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dikatakan apa? Ma hadza illa basyarun mislukum, tidaklah Nuh ini melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Kemudian cara yang kedua dalam rangka itu menggembosi dakwahnya Nabi Nuh, mereka mengatakan yuridu ayyatafaddala alaikum, dia ini hanyalah menginginkan kekuasaan atau menginginkan kepemimpinan, ingin terkenal, ingin viral saja. Ingin apa? Ayyatafaddala alaikum, merasa lebih tinggi dibandingkan kalian. Dituduh dengan tuduhan yang salah. Nah, apa? Yuridu ayatafaddala alaikum, dalam rangka untuk menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi. Dan yang ketiga, dalam rangka untuk menolak dakwahnya Nabi Nuh, walau syaallah la anzala malaikatan, kalau seandainya Allah mau mengirimkan rasul atau nabi, yang diutus, yang dikirim adalah seorang malaikat, bukan manusia seperti dia. Ini cara

empuk oleh kaumnya Nabi Nuh. Dan yang keempat, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Apa yang dibawa oleh Nuh, apa yang dibawa oleh dia, yaitu ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata ini, tidaklah kami dengar pada nenek-nenek moyang kami. Kaum muslimin rahimakumullah taala, sekian alasan dibawakan oleh kaum Nabi Nuh dalam rangka untuk menolak ajaran kebenaran yang dibawa oleh seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya adalah pada poin terakhir, yaitu apa? Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Tidaklah kami mendapati, tidaklah kami mendengar ajaran tersebut, ajaran tauhid, ajaran untuk menyembah Allah semata, hanya meminta, hanya beribadah, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidaklah kami dapati ini semuanya di nenek-nenek moyang kami. Yang ada apa? Kami minta kepada patung, kami minta kepada sesembahan-sesembahan yang ada, berhala, pohon, batu, berlindung kepada jin yang menguasai lembah ini dan seterusnya. Mereka apa? Mereka berhujjah dengan apa yang mereka dapati pada nenek-nenek moyang mereka. Qala Syekh Fauzan, faqabalu da'wata nabiyillahi Nuhin bima 'alaihi aba'uhum 'ala annahu haqq. Mereka membantah dakwah yang dibawa oleh Nabiullah Nuh dengan apa yang mereka dapati pada nenek moyang mereka. Kalau enggak ada pada nenek moyang mereka, berarti itu adalah salah. Yang benar adalah nenek moyang kami. Nah, apa tadi diistilahkan dengan taklid. Sementara Islam mengajarkan kita untuk berilmu sebelum beramal. Islam mengajarkan kita untuk ilmiah. Islam mengajarkan kita untuk beramal di atas hujjah, di atas dasar. Tidak di atas apa? Prasangka, tidak di atas perasaan, tidak di atas taklid buta. Islam adalah agama yang ilmiah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk berilmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah bahwa la ilaha illallah artinya apa? Ibadailah Allah dengan dasar ilmu. Artinya apa? Islam itu mengajar kita untuk ilmiah, jangan sekedar taklid semata. Nah, kaum muslimin rahimakumullah taala, dan ini kebiasaan seperti ini itu dijumpai dan didapati pada sebagian kaum muslimin. Tadi al-muallif atau Syekh Fauzan pada syarahnya menyebutkan bahwa kebiasaan ini dimulai di masa Fir'aun. Mereka tunjukkan alasan seperti ini untuk menolak dakwahnya Nabi Musa. Di masa Nabi Nuh juga demikian. Mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh dalam rangka menolak dakwah tersebut dengan berdalih atau beralasan tidak ada di nenek moyang kami. Nah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Islam, saat Islam pertama kali datang, maka orang-orang kafir Quraisy juga sama. Orang-orang kafir Quraisy juga mereka melakukan hal yang sama terhadap dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di dalam syarahnya, wa kuffaru Quraisyin, kata beliau, yaqulun ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq, kata beliau. Tidaklah kami mendengar apa yang dibawakan oleh Muhammad ini fil millatil akhirah, pada agama yang terakhir, yaitu agama nenek moyang kami. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah apa yang dibawa oleh Muhammad ini berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau beristighatsah, istighatsahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta tolong, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya tidak ada pada nenek moyang terakhir, tidak ada pada millah yang terakhir. Yang ada hanyalah apa? Mintanya kepada penghuni wadi tertentu dan seterusnya. In hadza illa ikhtilaq, apa yang dibawa Muhammad lah ikhtilaq, yaitu dusta. Kaum muslimin rahimakumullah taala, ini alasan-alasan yang diturunkan secara turun-temurun dari zaman Nabi Musa, kemudian apa? Kaumnya Nabi Nuh. Demikian pula para nabi yang lainnya termasuk Nabi Muhammad

sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Fauzan, fahum wasafu ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadhibun. Limadha? Li annahu mukhalifun lima alaihi abauhum. Mereka orang-orang kafir Quraisy mensifati atau menggambarkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dusta, perbuatan yang dusta, ajaran yang dusta. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang didapati pada nenek moyang mereka. Nah, apa yang ada pada nenek moyang mereka? Ibadatul awthan, beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada berhala-berhala. Sehingga di sekitar Ka'bah ada 300-an berhala yang mereka jadikan sebagai sesembahan dan juga Tuhan-Tuhan dalam meminta rezeki, mengundi nasib, kemudian meminta jodoh, nah, dan seterusnya. Itu yang ada pada kondisi orang tua-orang tua mereka. Lah, begitu Islam datang untuk kemudian mengesakan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dustakan. Apa alasannya? Tidak ada pada nenek moyang mereka. Yukhalif ma fi abaihim, menyelisih apa yang ada pada nenek moyang mereka. Ma sami'na bihada fil millatil akhirah in hada illa ikhtilaq, kata orang-orang kafir Quraisy. Tidaklah kami mendapati atau mendengar ajaran ini pada agama terakhir, itu agama nenek moyang kami. Padahal kalau seandainya mereka betul-betul mau melihat agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai generasi yang terakhir, nah, tentu mereka akan mendapati agama tauhid. Mereka akan mendapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, makanya Syekh Fauzan mengatakan, walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail bal raja'u ila makana alaihi aba'uhum qariba. Mereka tidak mengembalikan kepada agama ayah mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka justru melihat bapak mereka yang terdekat, yaitu di masa jahiliyah Quraisy. Nah, taib, ini hujjah atau alasan kebiasaan prinsipnya orang-orang jahiliyah menjadikan tolak ukur kebenaran pada apa yang mereka dapati di nenek moyang mereka. Makanya yang dibawa oleh Islam, di mana Islam mengajarkan kita untuk ilmiah, adalah melihat segala sesuatu itu pada dasar dan juga sumbernya. Syekh Fauzan mengatakan, wal wajibu alal uqala, yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang yang berakal, ayam duru ma ma'a rusul, dia melihat, meneliti apa yang dibawa oleh para rasul, wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum, kemudian membandingkan apa yang dibawa oleh rasul tadi dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Lihat tadihal haqqu minal batil, agar bisa terlihat mana yang benar dari yang batil. Nah, amma ighlaqul bab ala anfusihim, adapun menutup diri, tidak mau ilmiah, hanya membebek saja, hanya taklid buta saja. Pokoknya, nah, namanya ighlaqul bab, tidak mau tahu, tidak mau diajak diskusi, tidak mau meneliti, tidak mau berpikir, nah, tidak mau ilmiah. Pokoknya apa yang kami dapati di nenek moyang kami, itulah yang kami anggap sebagai kebenaran. Tidak mau kemudian membuka pikiran, membuka wawasan, diskusi terhadap apa yang ada di ibadah mereka. Yaqulun ma naqbalu illa ma'alaihi aba'una. Ini yang disebut dengan pokoknya, atau ajaran taklid. Kami tidak akan menerima kecuali apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Wala naqbalu ma yukhalifuh, dan kami tidak akan menerima sesuatu yang berselisih atau amma ighlaqul bab ala anfusihim, adapun menutup diri, tidak mau ilmiah, hanya membebek saja, hanya taklid buta saja. Pokoknya, kalau pokoknya itu sudah tidak mau diajak diskusi. Pokoknya, nah, namanya ikhlas.

Takul bab, tidak mau tahu, tidak mau diajak diskusi, tidak mau meneliti, tidak mau berpikir, nah, tidak mau ilmiah. Pokoknya apa yang kami dapati di nenek moyang kami, itulah yang kami anggap sebagai kebenaran. Tidak mau kemudian membuka pikiran, membuka wawasan, diskusi terhadap apa yang ada di ibadah mereka. Yaqulun ma naqbalu illa ma alaihi abauna. Ini yang disebut dengan pokoknya atau ajaran taklid. Kami tidak akan menerima kecuali apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Wala naqbalu ma yukhalifu, dan kami tidak akan menerima sesuatu yang berselisih atau tidak sama dengan apa yang ada pada nenek moyang kami. Fahada laisa min sya'nil uqala, ini bukan karakter, bukan sifatnya orang-orang yang cerdas, yang berakal. Fadlan anil ladina yuridun najah li anfusim, terlebih lagi sifat orang yang menginginkan keselamatan untuk dirinya. Orang yang cerdas, orang yang ilmiah tidak akan kemudian taklid, tidak akan kemudian menutup diri dari diskusi, tidak kemudian dia mengatakan pokoknya-pokoknya. Nah, tetapi dia terbuka, apa yang ilmiah dia terima, apa yang sesuai dengan akal sehat, fitrah dan juga dalil, maka dia terima. Ini orang yang cerdas, apalagi dia menginginkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat, hendaknya dia berjuang dan juga berbuat. Nah, sayangnya, sekali lagi sayangnya, kondisi seperti ini berdalil dengan apa yang mereka dapatkan di nenek moyang itu juga didapati pada sebagian kaum muslimin. Makanya Syekh Fauzan hafizahullah taala menggambarkan, wal an ubadul qubur idza nuhu an ibadatil qubur qalu hadza alaihi al balad al fulani, hadza alaihi al balad al fulani. Para penyembah kubur, orang-orang yang mendatangi kuburan kemudian dia bertawasul meminta kepada penghuni kubur tersebut atau meminta bantuan agar si penghuni kubur itu menyampaikan kepada Allah dengan alasan bahwa dia ini orang yang jauh, orang yang punya maksiat, orang yang banyak dosanya, tidak pantas ngadep Allah Subhanahu wa taala secara langsung, minta perantara kepada orang yang soleh. Namun orang soleh tadi sudah mati. Nah, ini kondisi apa? Ubadul qubur. Idza nuhu an ibadatil qubur, jika mereka dilarang dari amaliyah mereka, mereka mengatakan ini kan kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh fulan, kelompok fulan dan seterusnya. Wa alaihi qurun madat, ini yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, ini semuanya merupakan apa? Kebiasaan yang dulu juga dilakukan oleh Fir'aun, dulu dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, dulu dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, nah, sesungguhnya aku ini dekat. Jawablah bahwa Allah itu dekat. Nah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Allah memerintahkan para hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan Allah akan menjamin ijabah dari doa tersebut. Nah, ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan minta kepada ashabul kubur, bukan minta kepada penghuni kubur. La yasma'u du'aakum, mereka itu tidak bisa mendengar doa kalian. Kalau seandainya mendengar, kata Allah Subhanahu wa taala, mayastajibu lakum, enggak mungkin bisa memberikan ijabah, bahwa mereka makhluk. Nah, mereka aja enggak mendengar, lalu bagaimana mereka bisa mengabulkan? Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah sejak masa terdahulu, dari satu kaum ke kaum berikutnya hingga kondisi hari ini pada sebagian kaum muslimin. Nah, Syekh Fauzan menutup, wa hadza ihtijaju ahli al-jahiliyah, ini merupakan dalih atau alasan
atau prinsip yang dipakai oleh orang-orang jahat.

jahiliyah. Mereka berdalih, mereka beralasan, mereka berprinsip bahwa kebenaran itu apa yang mereka dapati pada nenek moyang mereka. Segala sesuatu yang menyelisihinya, maka tidak akan kami terima. Bahwa kebenaran itu diukur pada nenek moyang mereka. Yang tidak sesuai dengan nenek moyang mereka akan kami tolak. Maka ini bukan karakter orang yang berakal. Ini bukan karakter orang yang cerdas. Ini bukan karakter orang yang menginginkan keselamatan. Orang yang cerdas adalah mau berdiskusi. Orang yang cerdas adalah mau bersikap ilmiah. Orang yang cerdas adalah bagaimana dia melihat apakah hal tersebut sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan prinsip yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di poin ini, hakikatnya adalah mengajarkan kita kaum muslimin untuk bersikap ilmiah dalam setiap masalah dan menjauhi sikap taklid, agar kita bersikap ilmiah membangun setiap ibadah, setiap amaliah kita di atas ilmu, tidak berdasarkan atau lah ya dalam sebuah ihtol ini na'an yang terhalin dan orang sesuai oleh seseorang yang lemah bertahap dasar sakat di sunat mu'min sunia mu'amal jalan orang ila amal ilnatunya beraman pada jatrani amal min au ma'a jatur atas kepada melihat kita ini kita seorang kebetulah sekian bila Allah ikan taufik kepada kita semuanya untuk nantar konti tiap amalan kita namto Allah sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.